0: semuanya. Senang sekali di hari Jumat Barokah ini kita bisa kembali lagi bersilaturahmi bersama saya Elmi Urban dan rekan saya. Kemana si Wananya? Si Wana can datang jam sakit. Duh, aing mah Wan mana teh? Sahabat, tidak apa-apalah walaupun saya sendiri pada pagi hari ini, tapi saya masih mengundang Anda kembali ke 08112211051. Jangan lupa formatnya ketik BDG spasi nama spasi umur spasi isi WA Anda. Ingat, sekarang mah lagunya yang update lagi, yang jadul kemarin udah ya. Sambil menunggu kedatangan Wanda, kita bacain WA yang masuk di 08112211051.
1: Mereka datang kene si Wandanya.
0: Aduh, aing ka mananya?
2: Tunggul sugan aing teh. Dianggap tunggul soal aing teh.
0: Lain, mana mah lain tunggul Wan. Gardu.
2: Tung, tunggul
0: gardu, siapa gardu? Wana gardu. Apa gardu teh? Leuwih leutik, leuwih gede
2: mah.
0: Gardu Hansip Wan. Jadi Kiwan, Iwan Teh Wini geus asup enjing keneh Wan.
2: Mohon.
0: Pemilik JU015. Requestnya lagu dari Salma Salsabil yang Bunga Hati. Mending Bunga Hati daripada Bunga Bang namanya. Salamnya buat all crew, operator, sahabat suara Jumat Berkah Barokah semua. Cek mana mending Bunga Hati atau Bunga Bang Wan?
2: Bunga Hati lah, Bunga Bang Mariba.
0: Tapi mana kan manyipen kena di Bang Wan.
2: Nah,
0: nyimpen bank. Karena
2: kan tujuannya bukan untuk mendapatkan penghasilan dari bunga, untuk lebih ke keamanan kemudahan transaksi.
0: Jadi kudu anu syariah, bener?
2: Yang itu syariah biasa. Cuman ulah jadi motivasinya ame duitnya nambahan tinu bunga.
0: Tah, bener.
2: Motivasinya untuk kemudahan transaksi, keamanan. Eta weh, amun ulah nyimpen duit bang ame duitnya nambahan gara-gara bunga. Eta.
0: Berarti semua kembali kepada niat. Namun orang niat nyimpen di bank hayang bungaan, temenang. Tapi untuk keamanan dan untuk kemudahan menang. Nah gitu. Gitu cenah Teh Wini.
2: Sah udah ya Teh Wini mah eta lagu Salma Salsabil. Bunga Hati.
0: Bunga Hati bener. Ayo oke Mas Dese, ya Mas Dese di Mekar Bakti Residen Pamulihan Sumedang.
2: Heeh. Salah cedeum sareng Mekar Bakti pagi ini Kang.
0: Sami.
2: Kasmaran dari Pantem katanya salam buat pagi dan doa Jumat berkat. Buat sahabat yang suara dimanapun akang-akang sebenarnya jeng ujang-ujang anu muslim tong hilap Jumatan dan eusian kencelengna.
0: Bener.
2: Kang Elmi, Kang Wana and all crew Iswara semoga selalu dinaungi hal-hal baik. Amin. Di hari-hari akang-akang di hari-hari akang
0: dinaungi hal-hal baik di hari-hari baik, akang. Di hari-hari akang. Nuhun,
2: Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mas Dese. Si Mas Dese mawan geus teterjol hayang gerap poe Minggu subuh.
2: Nah, kuna?
0: Final. Minggu subuh itu kan Senin.
2: Senin subuh.
0: Heh, Minggu subuh.
2: Minggu subuh mah ya poe Minggu dini hari.
0: Ai.
2: Final mah Senin subuh, Senin dini hari.
0: Jadi poe Minggu jam 2 asupna. Senin
2: jam 2 subuh.
0: Jam 2 subuh Senin.
2: 2 ke 3 poe Sabtu jam 4 subuh.
0: Heeh.
2: Perebutan ketiga keempat lah
0: 2 ke 1. Ai poe naon anu ka 3 kapan?
2: Selasa. Sabtu subuh.
0: Sabtu subuhnya benar. Yeah,
2: Jumat malam lah.
0: Hah? Jadi ayeuna tuh.
2: Jumatnya ke subuh.
0: Ke subuhnya jam 2 jam
2: 3. Sabtu kan geus poe Sabtu jam 4 tapi
0: oh benar. Tah eta teh menemukan Inggris jeung
2: Prancis.
0: Prancis.
2: Benar. Ah, Inggris balik. Yang Inggris is coming home. Coming home dah pertandingan deui.
0: Heeh, can. Ya. Tawan anu ngawe adewan. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Selamat pagi suara Bandung Radio. Selamat pagi. Izin request paginya pakai lagu Kendrick, Kak.
2: Kendrick. Siat teh.
0: Ada ngekeun
2: teu siat request.
0: Wah. Kamari ber kami jadul kieu apa teng kadek ke tirina teh teh kumaha sih kala langit siapa
2: play
0: em kala langit eta nih hace bodas tembang jadi dia sudah tembang
2: siapa kada trek lagu jadi kala langit kada wallpaper
0: teh Nia amat pagi Almi Awanda pagi teh Nia Jumat penuh berkah, amin. Request laguna Rock Never Dies dari Kotak. Selamnya buat Bunda Mary, Arabia Ciu, Teh Ani, LS. Semoga cepat sembuh ya.
2: Ya.
0: Buat Mami, Deva. Oh, Oh, semoga cepat sembuh buat Mami Deva dan semua jamaah urbannya. Makasih nih ya Cibodas Lembang. Iya yeah. Betul. Mami Deva tuh lagi pemulihannya ya, pas operasi deui
2: kabar. Nah, operasi ya. Cing lancar semuanya lah yang amin. Dan nikmat sehat itu nikmat yang amin. Kadang tidak kita syukurinya. Ketika kurang sehatnya. Heeh. Ingat nanti nikmat sehat kering. Tah gitu. Makanya sok aya mampeng sehat. Jangan lupa berbuat baik. Contoh perbuatan baik yang bisa dilakukan, ngirim kopi, ngirim nasi koneng, itu perbuatan baik.
0: Baramea, baramea.

Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan Kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view Kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

0: nyawanya.
1: Iya Bas Desa itu request lagu ini teh.
0: Pentem mah bener kan?
1: Pentem Kasmaran.
0: Ah mending ke Jogja we.
1: Oh. Bapak pernah digelang setum tuh Pak?
0: Cari kantos ah.
1: Gue lihat sih.
0: Tapi kalau ngomongin tentang setum, tentang Kasmaran, kita teh harus punya moda transportasi wan yang tidak hanya nyaman tapi irit tuan.
1: Setum maksudnya?
0: Jangan. Atau kasut gue pakai setum bisa setahun setengah setenepina. Yang ya tidak hanya nyaman tapi juga harus pintar, efisien, irit tuan. Apalagi di era bensin yang makin mahal.
1: Nah itu.
0: Dan jalanan yang makin macet di mana-mana. Gak heran kalau sekarang ini banyak orang mulai cari kendaraan dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Nah, ini ada kabar baik, kabar gembira nih. Teknologi terbaru dari BYD punya semuanya. Gesit performanya, andal dipakai setiap hari, senyap saat di

0: kendarai dan pastinya super irit. BYD Indonesia mempersembahkan Dual Mode Technology atau DM Technology. Ini adalah sebuah inovasi yang bikin pengalaman berkendara jadi lebih efisien, lebih nyaman, dan tentunya lebih modern. Dengan DM Technology, pemakaian bahan bakar bisa sampai 65 km per liter. Jadi sahabat suara bisa menghemat biaya sehari-hari sampai 60%. Nah kalau sahabat nih ya, sahabat suara, penasaran setanggih apa sih DM teknologi dari BYD? Langsung aja datang ya ke BYD Tech Culture Fest. Ini sudah berlangsung dari tanggal 15 ya. Ini hari ketiga berarti ya. Sekarang sudah tanggal 17 ya. Sampai tanggal 19 Juli 2026.
1: Minggu. Ya, itu minggu ya.
0: Poe minggu. Di 23 Pascal Shopping Center di Bandung gitu ya. Di sana ada banyak pengalaman seru, mulai dari Denza B5 Test Ride Challenge, test drive semua produk BYD, kids activity, sampai hiburan lainnya. Untuk itu rasakan langsung teknologi terbaru dari BYD, dan ini gratis ya. Informasi lengkapnya cek sosial media resmi dari BYD Indonesia.
1: Oh jadi mobilnya gratis ya mobilnya?
0: Nyobaan.
1: Oh nyobaan.
0: Nyobaan.
1: Datang kadi tuna gratis. Ya,
0: kadi tuna
1: gratis.
0: Ya. Mobil nama Mesir. Dah itu teh di 23 Pascal nanti di Atrium One.
1: Oh di 23 Pascal.
0: 23 Pascal nanti.
1: Nyobaan lagi nih
0: di mana? Di luar, pernah ya di luar tempat parkir nung di belah dieta. Kan lo baliang nih
1: tetap. Ujung ujungnya. Wah enak kuriak lah ini.
0: Di rumah enak kuriak wae. Soalnya kan lo bakarnya tanah kosong kata teman. Ternyata jadi naon, jadi naon.
1: Ya dan Nia juga nih pagi Almi Awanda Jumat penuh berkah. Lagunya mah Rock Sniper.
0: Udah Wanda ini mah udah gitu. Udah. Udah sekarang mah dari Ade Tessa ta. Ade Tessa apa kabar Ade Tessa? Request lagunya Drive yang lupakan aku.
1: Kita pilihnya yang bersama Bintang ya.
0: Salam-salamnya kabar udah ya. Bapak-bapak urang kabar udak ya. Bapak-bapak orang semeskeun kop spiken ke topkeun spinkeun kesangkeun diantos di gor tawadu berarti ya mawan pingpong
1: iya pakai koma tuh jadi topkeun spinkeun kesangkeun
0: ya,
1: tapi ke drive-nya no ini ya nanti kita pilihin yang bersama Bintang ya
0: sama Bintang ya. Akhirnya kan persiapan turnamen-turnamen tawan Agustusan ya tawan. Jadi ti ayeuna kan Agustus beak pembagian hadiah. Ada juga nih nuansa nih.
1: Semangat pagi Pak Elmi dan Pak Wanda.
0: Pagi Pak Nuansa.
1: Semangat untuk semua pendengar di suara hoyong laguna Paul Aro. Nanti kita yang Selasa ya walaupun sekarang hari Jumat Paul Aronya.
0: Paul Aro.
1: Itu kayak sangu garing ya arotanya.
0: Aing teh geus nahan-nahan
1: aing teh. Memang nyata kan mana sangu aroma sangu garing.
0: Para bebek kita teh. Hah? Para bebek.
1: Oh gitu. Oh jang iya mi.
0: Kan
1: jang bebek.
0: Kan kieu domba mah para najukut. Bebek mah para nahuut. Mamah mah para na
1: sangu.
0: Ya, benar. Benar sangu.
1: Asa nu ut gitu tukang. Ada kuduna mana asa lain eta mun salah ngadang eta.
0: Siapa? Nya sangu
1: dah. Iya, dari halo kakak, selamat pagi. Request lagu dong yang pas banget buat menemani pagi dan mengawali hari dengan hati yang lebih tenang. Semoga bisa diputar ya lagunya Kendrick yang semesta.
0: Kendrick.
1: Request. Ada yang ngerti? Ada yang ngerti?

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: bersama bintang lagu dari Drive ini masih Anji vokalisnya ya.
1: For all driver, this is song for you.
0: Nah, all driver.
1: Versna Drive the Driver.
0: Lu online aja.
1: Rayap-rayap aspal.
2: Mang Riki, kemarin teh sadenya Mang Yogi, nunuju biasa di jalan.
1: Ya udah biasa di jalan ya orang kamari ya. Ya pada salam kanggo Bapak Bismi ya, pada Amal Ismi. Mang Bismi orang Nanyung. Masa itu tempat orang KKN teh gini wan di Nanyung wan didinya wan. Mana mah di mana Gunung Halu di mana wan?
0: Singajaya.
1: Singajaya didinya. Ya ya nu ngawe ade ya. Assalamualaikum kumaha damang. Kamana wae Kang Elmi Kang Wanda Urban?
0: Oh, ya saya wae.
1: Ya gugum comeback cenah. Nya berarti nu mane nu gugum sih teh. Requestnya lagu tadi sudah ya. Hatur nuhun salamnya buat mamahku yang lagi nyuci. Pak Ustad Awey nu ganteng, Ketua DKM Baitur Rahman. Spesialnya buat putri pertamanya Ustad Awey, buat Zahra mahasiswi Unjani badai jantan perawat di Fakultas Kesehatan kuliah nasing lancar. Sarang non teteh dari tetanggamu ini.
0: Masih lancar teteh dari tetanggamu ini.
1: Salam VIP nya buat Kang Almi dan Kang Wanda yang super super kocak, lucu, gokil dan selalu menghibur di kala hati sedang sedih, sendu, sedu, sedan dan itu. Itu sedang sedih, sendu, sedu, sedu, sedan itu.
0: Makasih banyak, always held together in Friday, free day.
1: Free day. Ya. Tapi guys, free day itu naon, Wan?
0: Sunday.
1: Sunday.
0: Terus Monday.
1: Ah. Tapi da amun poe Minggu mah asupna mang
0: Monday, Monday.
1: Monday, tapi konsepnya beda ieu mah. Monday tapi Sunday.
0: Sunday kita Monday mah Senin.
1: Ibane si pan Minggu teh Sunday atuh, Wan. Ya, Sunday. Mas Minggu teh Sunday. Nih kalau hari Minggu ya, sahabat suara dari jam 12 siang sampai jam 4 sore, datang aja ke Pago Restoran di Depa Pandayan Hotel.
0: Ada apa?
1: Asian Food Market. Yang sebelumnya kita tahu menemani Sabtu malam, sekarang mah hadir setiap Minggu. Tadi sudah disebutinnya jam 12 sampai jam 4 sore. Konsepnya Sunday Brunch. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu ASEAN, mulai dari Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate hingga aneka dessert favorit. ASEAN Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Lagi ada promo nih sahabat, buy 4 get 5. Untuk reservasi WA aja ke 0811 22 32 392 atau follow Instagramnya @pagorestoran dan at Depa Pandayan. Asian Food Market, create Asian flavors and beyond.
0: Wena ulah kasih Elmi ke Depa Pandayan ya.
3: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811 22 1051 sekarang.
0: Sok ah di salam on air kan ya, yang mau telepon ke 0811 22 1051 silakan.
1: Kencan kalem. Ya ya ya Yuni, Yuni ya non Yun.
0: Kira, Yuni mana itu?
1: Yuni Meliasari atuh. Penyiar sore-sore

0: Paparin kesehatan, lancar job MC-nya, amin.
1: Amin.
0: Ryan Pono and Sekoji sedang request aja, kirim salam ke sahabat Iswara sadayana, mugia dipaparin kesehatan, lancar rezeki atau no.
1: Jek beng beng. Ayo oke, okay, Fanny Widi di Padalarang. Assalamualaikum, selamat pagi Awana dan Ayalmi. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Mau request Armada Pemilik Hati. Kamu emang hatinya milik siapa? Buat suamiku aja yang lagi kerja, milik suaminya. Juga buat Ayalmi dan Awanda dan semua yang dengerin aja. Semangat terus, terima kasih.
0: Itu sama-sama. Dia dari Fanny Widi ya.
1: Ya buat Neng Yuni ya, si Yuni keur ngadengekeun oge okay, wilujeng anjing Yuni ya. Ke di mana ya. Yun? Mana Yun? Yun kopi Yun kirim ke Yun.
0: Selamat pagi Suara Bandung Radio, izin request semesta Kenris.
1: Kenris
0: ya teh. Ada ikan hantu ya teh. Yang memang pengen request lagu Kenris dan ketik mendengarkan satu.
1: Bari jeung eueuh kitu teh. Katanya ada yang ngetik-ngetik si Tommy, yeah. Si Jasep. Mana tuh jadi naona tuh? Jasep si Jasep tuh. Selamat pagi San, nah teman. Selamat pagi Sunday Mang. Mang Wana mana lagu Ancika ti Adi Mang? Kan atas ti Arina Noa ti Adi lin
0: cina. Ya kemarin lain Adi ya.
1: Kemar yang tertukar. Silakan sahabat 0811-221051 buat anda yang mau salam on air. Sok diantos untuk ngamaris call hungkul. Sok 0811-221051 di kantor ke kerayam Mas Hadi ya jeng istrina. Di dia
0: nah, Mas Hadi teh,
1: Mas Hadi teh teknisi urang bareto. Kadie ngahaja wana ngirim kupat tahu.
0: Alhamdulillah.
1: Orang saya nuasup kan Mang Yanto ya man. Mang Yanto Aprianto.
2: Halo assalamualaikum
0: Mang. Waalaikumsalam.
1: Mang Yanto kerja di mana ya?
0: Alhamdulillah.
1: Kerja di mana, woi?
2: Iya, nuju di jalan biasa, we. Tiap pagi pasti we. Kamari Pak Haji terdongkap, ah, pada naros tadi PA, tapi terdowe.
0: Insyaallah. Insyaallah minggu payut ya.
1: Payut, kamari mah ya interview, ayo interview. Lagu nama Mang Yanto, lagu.
2: Lagu nama, iya, naon. Armada, we, anu buah hati neni.
0: Pemilik hati, Maran.
2: Buah hati anu yang budak
0: pemilik hati
1: aya ge pemilik hati.
0: Oh buah hati bare pemilik hati bae bare buah hati.
2: Buah hati we oh,
0: buah hati sok atuh.
2: Ya anu salam keur pejuang rupiah anu murang kalihna anu keur marejeuna jarajan yang dikayana sukses pola
1: teh. Yeah.
2: In this economy.
1: In this economy kuma
2: di jalan ayeuna di Bandung Timur macet, Bandung Barat sami, Bandung Selatan komo.
1: Wayahna Mang euy. Kala Mang Yanto Aprianto pasti orang Sunda nya.
2: Tapi teh panjang ari wajah mah rada Cina, cuman mamah ngidam ka orang Jawa jadi masihan orang nama Yanto. Ah, pokona mah bisa kitu mamah teh.
1: Teu naon, tapi asli orang Sunda.
2: Asli orang Majalaya Sunda mah.
1: Waduh. Majalaya di mana euy?
2: Di Lampegan mah.
1: Oh, Lampegan wana. Eta teh pabrik lauk wana cancan ka Ibun.
0: Pabrik lauk, lauk mah dina balong oh, pabrik kan sih
2: teh. Alus teh. Lauk balong wahara di Lampegan mah.
1: Jadi mah di Lampegan mah alus wan laukna wan. Ngan ayeuna jadi eta euy, keur kemarau bae cayanya.
2: Ya, itu mah.
1: Kamari ka itu teh saat euy.
2: Mang eta oge make ni brokoli coba ngalewat we unggul si highway unggul abi oge kadang mun eta kadang mun mah kalbi atawa eta awana main ka kamojang si highway tina WA ge di pasihan Borondong ni dan Borondong mah garing ieu mah sih Borondong anu herang teh
1: abi mah yang resep Borondong baseuh Mang Yanto.
2: Aduh nya eta nu baseuh mah geuningan jojol kareng oge jojol kalamot jojol baseuh buciai
1: dag gulana teh nya gulana
0: lain gula
2: gulana nya
1: eta. Ayo Mang Yanto teh cici calik teh sisi jalan di dinya si, lewatan gitu.
2: Itu kalebet mang daerah nu bade karacae bade cieke ngan lapagarta perbatasan gitu.
1: Oh nya. Nya anu aya eta aya anu aya gor futsal lain.
2: Nya satunya kadinya ngadeureunnya.
0: Apal urang mah aya dinya mah bulenya urang moal moal sok tahu nya tapal euy.
1: Urang ge wan pedah sering ka Kamojang kadinya apal.
0: Ya sok lah. Sokatulah cik lancarnya, Mang ya.
2: Siap, mana? Tunuhun, Mang Elmi. nih sing sarehat sadayana.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Diputar ke lagu na ya.
2: Siap. Hatur nuhun, hatur nuhun. Assalamualaikum.
1: Salam. Satu orang lagi 0811-221051 sambil nungguin kita bacain WA dari Agung di Cianjur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Salam.
1: Amang-amang duo urban nu garanteng mun ditinggal ti Monas mah.
0: Aduh. Eh. Lagunya mah laguna Lembayung Bali.
1: Saras Dewi. Iya, no old school pisan ya. Terus
0: Nusanes laguna Agungnya. Coba Nusanes Nusanes ah ieu mah nu Lembayung Bali mah.
1: Talami pisan ya.
0: Kamari atau sejadulan mah nya Kang Agung nya. Punten Kang Agung ya, punten ya.
1: Salam nawe nya, kang istri sareng anak sareng sadaya nawe lah. Hatur nuhun amang-amangku.
0: Ada lagi yang mau salam on air silakan 0811-221051 kita tungguin ya.
1: Lain eta si Jasep ngomong si Yuni naon? Mang,
0: adat,
1: teh Yuni mah sok kesel anu rek kesermu. Sarua urang mah ieu. Kenri.
0: Namun anu ngadengekeun mah diputerkeun urang mah pangsana teu ngadengekeun ieu teh.
1: Bajer RP nah,
0: bajer. Naon diputerkeun aya teh didengekeun mah. Nah, gitu. Si teh Kenri, lain ka si Kenri ya kita nu
1: request teh. Sia ka si ka bajerna kitu lah. Eh jadi ya 0811-221051 mangga tadi kan ada Kang Yanto Aprianto. Mungkin Pak Ori Sahori ayeuna atau Osa Gunarsa.
0: Nah iya.
1: Kapan diulang-ulang orang Sunda mah. Assalamualaikum Kang Ami Kang Wanda Urban Lujung Enjing ini Muti di Buah Batu. Buah Batunya di mana Muti? Pengen lagunya Bianca Dimas yang judulnya Sejauh Ku Memandang. Oke, disiapin ya. Salam-salamnya buat Kak Elmi, makasih. Kak Wanda, makasih. Kak Tuncar. Dan semua pendengar setia suara semoga sehat selalu. Makasih, sama-sama. Barak demo ayo 0811-22-05-Hiji.
0: Mual warnanya. Atos itu atos.
1: Wah nanti tanggal 17 deh jawabannya.
0: Kurang kita
1: bertanggal. Tengah bulan.
0: Apal?
1: Semoga karwata meren.
3: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: Instagramnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at lhotelbandung.
2: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram at bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
0: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang, Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: Wanda.
1: Yo, Elmi.
0: Iya, Wan. Poe Jumaah ieu teh, Wan, urang teh rek ngainfokeun jawannya. Ternyata ada sesuatu yang menggembirakan, Wan.
1: Elmi.
0: Sekaligus menyedihkan.
1: Ya, kumaha teh?
0: Soalnya kita siaran seperti biasa, menggembirakan kan ya.
1: Iya.
0: Menyedihkannya.
1: Weh, Pak Budi Dalton. Saya auranya warna apa, Bu? Oh, weh, Pak Babe tak aya.
0: Iya, poe naon
1: atuh Pak Babe? Aya baca-baca aura deui ama Alexa tak aya.
0: Alekna.
1: Tos gadula cingan lepis eta mah.
0: Alekna araratul kelek eta mah Pak Budi, Pak Budi. Pak Budi mun di sono kamari, urang di komen ku teh Eva kamari euy. Dino foto, dino status.
1: Pak Budi hoyong eta obat batuk teh, obat permen batuk teh Pak Budi
0: naon teh? Ya kalau
1: kamari ieu postingana Pak Budi.
0: Aya mah di komen ku teh Eva. Eta dino foto kamari. Aki-aki hungkul, aki-aki kumincir. Ah masa main dong, sana tuh main cik urang ge silaturahmi mana teh ka kolot.
1: Insyaallah Pak Budi aki ka dieu Pak Budi na sontan merenya aya di bumi mah nya.
0: Sibuknya.
1: Ini kita baca lagi ada Bubu Arbi nih.
0: Sekolah.
1: Pagi dua urban.
0: Pagi.
1: Semangat siaran ya, boleh minta lagunya Olivia Rodrigo.
0: Wah, halus.
1: Biar. Hah? Selamat buat semua aja yang denger dan buat Arbi sama Arfi yang lagi rebutan ayahnya, misalnya, aduh, dia rasa rebutan ayahnya ya.
0: Kalau rebutan ibunya nggak ya? Lain kiawan orang teh. Selain kalau ada kabar yang menggembirakan kita didengerin oleh Pak Babe, asupnya sedih oge wan orang teh wan.
1: Barat ini Olivia Rodrigo mah ya.
0: Eh siapa? Ya orang sedih wan.
1: Naon?
0: Seputros geus pamit.
1: Ya kurang naon, dah kan pasti nolong yang ngerti lah tim manajemen.
0: Lain kan. Posisina teh nya kan aya Sandy Walsh eta teh sarua jeung Sandy Walsh. Tapi kan abang-abangan Piala Dunia kita enggak punya kita Wan. Satu-satunya pemain Persib atuh nyalain pemain Persibnya kaangkat pan Persib lagi kamari menang cuan atuh. Gara-gara Putros Putros tidak diperpanjang, Sandy Walsh asup hiji deui kuota pemain asing saha sok lah.
1: Peralta
0: geraknya. Mudah-mudahan we atuh. Aya Jajang ya anu ngawe, aya Jajang. Assalamualaikum Urban, Kang El, Kang Wan. Request lagu yang cadas atuh. Japunisun tahu Sumedang. Cadas pisannya, cadas pangeran. Thank you Urban. Ya bener Jang. Si Jasep ngembere nyaho, Olivia belum bisa di request. Tuh cek si Jasep.
1: Olivia na.
0: Ya kan tadi lagu barat.
1: Oh iya.
0: Olivia Rodriguez.
1: Ayo Olivia okay. Rodriguez.
0: Ya ya oke okay, ya ibunya Jidni di Mekar Bakti Residen ya. Assalamualaikum.
1: Susah lagi pemberian panjang awet.
0: Selamat pagi Kang. Tadinya pengen dengerin Kendrick nyanyi tapi takut Kang Wada Kang Elmi.
1: Enggak apa-apa kalau memang mau request mah. Kita putusin kalau ada memang dengerin mah kebanyakan yang WA kesininya requestnya nggak dengerin.
0: Bajar.
1: Jusilusi aja ya.

0: Jadi aku request tak di tanganku Juicy Lucy featuring Mawar de Jong aja. Salamnya buat suamiku dan orang-orang di rumah, juga untuk semua sahabat suara yang lagi dengerin. Untuk Wanda dan Kang Ami dan semua kru suara, duo terbaik deh. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibunya Jidni bilang sama papanya Jidni, eta engke antena ulah diorak-orek. Ayeuna perebutan katilu kaopat. Ayeuna subuh kan ya? Ya, Sabtu subuh kan ya? Ya. Katilu kaopat. Urang ningali postingan Pak Babeh ya. Eta wan samoja wan ngaran obatna teh wan.
1: Oh nya samoja.
0: Samoja. Permen obat batuk. Di mana Pak Babeh orangnya hayang Pak Babeh? Ngeunaheun sih kana Pak Babehnya. Ema samoja teh permen anu aya di jero nanti OBH-an wan. Wan. Iya wan. Wan urang angkat wan euy Riki Cimahi wan.
1: Naon?
0: Arek sok Riki koyang diangkat telepon ka dieu.
1: Naon?
0: Arek curhat wan. Angkat wan. Angkat wan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kumaha jang lalakon hirup teh jang?
2: Mang.
0: Oi.
2: Rek nyarita tapi tong ka dipotong mae.
0: Sok, carita, carita we heula. Dengekeun ku urang. Jadi gini heula carita heula.
1: Sesi khusus
0: ieu. Carita heula. Jadi Riki ini sedang ada permasalahan dalam hidupnya nu disiar-siar ku sorangan. Soki.
2: Mang.
0: Oi.
2: Mang.
0: Oi.
2: Pan pamajikan pertama teh kan tidak memberikan orang kebahagiaan, tidak memberikan orang ketenangan, tidak menghargai orang sebagai suami, tidak memberikan orang kedamaian kan.
0: Kela kela cek Riki eta teh nya, cek Riki
1: cek mana eta teh nya,
0: cek Riki
2: tong kali potong.
0: Oh sok atuh sok.
2: Anu kadua ye memberikan orang kebahagiaan, tapi teu memberikan orang kenyamanan, tapi teu memberikan orang ketenangan. Soalnya unggal poe dicemburuan, dirudetan, ditanyaan kamu kemana, di mana, potokeun, serlokeun. Orang menang orderan kamari ka Cirebon, Mang. Menang orderan kamari ka Cirebon. Marehna urang kan kamari menang rental ka Cirebon kan?
1: Nya.
2: Tah. Anu maneta nanya saha nu ngarental sana cek mana? Nya kurang dijawab, cek urang teh. Baturan orang baheula sekolah, orang ngomong gitu. Saha ngarana, orang ngomong ngarana Adel. Kubodona orang teh poho mang. Orang pernah nyarita ka manehna si Adel teh mantan orang baheula sekolah.
0: Siak aing ge dah, cek aing ge di siar-siar we.
2: Engkeul acan geus tong
1: ngakeun. Ya sok mah.
2: Tah. Geus we intina beres di Cirebon teh. Orang sih ngomong ke Adel, Del, orangnya semoga pamajikan cek orang teh. Oh, orangnya apal. Nges balik di Cirebon, dulur-dulur orang nges turun, manehna ngomong, anterkeun heula orang ka Red Palace, cek mana teh. Rek naon ka Red Palace, orang ngomong, orang hayang party, senang-senang, oke. Nges anterkeun ke orang ka Red Palace, anterkeun ke orang ka Red Palace nya, Mang. Nges saya disensor ya, kabehna nya. Kabehna di sensornya wes tah kurang dia diantarkan manehna ke apartemennya di M Square. Manehna buka apartemen di M Square. Tah mang
1: di ya. Cirebon ya M Square tuh ya
2: M Square Cibaduyut tah.
1: Oh Cibaduyut
0: cok tolik
2: kan si Adel tuh mantan orang bahasa sekolah. Malah nyarita orang tengis janda ayeuna.
1: Waduh. Kebegodaan-godaannya.
2: Terus si Adel teh memberikan orang kabeh gimang kebahagiaan, kenyamanan, ketenangan.
0: Aya
1: ketilu si
0: kampret goblok.
2: Ya,
0: saya ketilu.
2: Mang teh kendala.
1: Nya, sok ieu
3: ngarang. Sok atuh sia teh ngomong, ngabibita wae atuh.
2: Terus si Adel teh ngomong gitu. Si Adel teh ngomong jujur maning semoga pamajikan naon maning geus papisah kan jeung pamajikan. Ternyata carita urang papisah jeung pamajikan geus nepi ka manehna.
1: Tapi sebenarnya kumaha maneh papisah tahun teh mana teh?
2: Urang jeung nu kolot mah geus tawak, Mang. Geus tawak, oh. Tapi tahu surat negara geuning. Janda duda bodong.
1: Oh, duda bodong.
0: Janda mah bodong itu geus janda bodong itu.
1: Roda duda teh geuning nya.
0: Tolong ikan jang.
2: Tah, Iya, orang balik deh ke anu kaduanya, Mang. Tak anu kadua teh, orang ngomong ke anu kadua teh cek orang. Orang naik nguruskan surat negara orang, asal mana tong rudet cek orang. Orang teh gawe di jalan. Mun ku mana di rudet anu aya? Orang teh bisa nabrak motor, bisa nabrak tembok, bisa nabrak
1: fokus ya.
0: Da fokus
2: aja. Mau fokus. Terus Mang, bayangkan Mang. Di mana dipoto? Sare dipoto, serok ke mana-mana. Mau menaikin uang rental cemburu, tapi kak korsi harap pun kudu dipoto kumana nama mang? Sahanu diuk diharapnya kudu dipoto. Tapi nuka dua plus na duit, nuka dua duit nak turun gitu. Bro, beli sepatu harga 800 ribu dibelikan, mobil unggal bulan dibayarkan. Kan orang kena kontrak mang, orang kan orang kalau arti imah ya. Kan orang kena kontrak kan. Kontrakan dibayaran, dibelikan TV, orang yang nonton Piala Dunia dibelikan TV pangmahal mang, beli TV harga 5 juta. Google ayah, TV ayah. Apa Google TV mang?
1: Sip mas.
2: Tah. Ayeuna mang, tapi orang kan orang teh jalan jeung anu kadua teh kan di bulan Desember mang. Si aya kene Mang Roni. Nepi ka ayeuna gitu, nepi ka ayeuna. Orang teh mikir cek orang teh mikir. Orang jeng nuka hiji nggak semua mungkin balik deh, karena nuka hiji mah rudet gitu mang nggak awa alain,
1: ya kan nggak cerai oke kan, nggak ditalak oke kan.
2: Oh, maksud orang
3: teh. Tapi kan ayah budak setegi, bubuh mantan budak mana teh.
2: Tahungkul jadi kunci orang kanu hiji mah budak, kan? Anu kedua, orang ngerasa jeng manena bahagia.
3: Duit siapa nuka dua?
2: Rasa jeng manehna nyaman, itu lantur duit oke, mang orangnya bisa nahan duit lah, orang nyaman gitu. Terus.
1: Tapi weteh duit mana?
2: Orang teh tenang gitu mang, orang teh tenang terus ya dicurigaan. Nyawa tak alasan nahu mang. Dah manehna nges bakat selingkuh teh sana.
1: Tak, apa lu?
2: Manehna nges ngelatak selingkuh. Mau mungkin bisa robah sih, cek orang teh. Lamun mana yang apa ada kurang kian, nah bet hayang tuluy, cek orang teh ngomong gitu. Tapi mana kekeh wayang mau ngalepaskan alasan nanti kian cina mang, cina alasan nanti kian cina. Tuh orang ki bingung ku hati orang cek mana nanti. Orang teh nges kesel sama mana nanti, gitu nges kesel gitu ku mana nanti. Tapi tuh bisa ngalepaskan gini cek mana nanti, cek muka dua teh mang. Tah aja nak orang manggi Adel. Urang teh carita ka bekas si Adel teh
1: ngobrol lah. Cing fotona dikirim ka dia atuh si Adel teh fotona.
3: Si naon atuh hayang jawa wae mada sih teh.
1: Fotona dikirim ka radio Adel.
3: Ulah.
2: Si Wanda bisa nya. Kurang kirim ti lorana teh pilih ya.
1: Tah sok nya.
3: Siapa Wanda? Mana mah kepo jeung mana. Cici amun. Ya Jang, daukeun Jang. Ujang.
2: Mungkin atuh mah ka dipotong.
1: Oncan sok atuh sok. Tah. Apa tanya sahabat suara mah urang dengeukeun curhat ka Griki we nya sahabat suaranya ieu.
2: Bang, jadi intina anu pertama mah urang saukur mikiran budak. Anu kedua mah urang bahagia, nyaman. Okelah masalah duit lah. Ya lamun urang teu munafik lah. Ka anu katilu si Adel ieu, baheula mah mantan urang. Jadi geus pernah aya kisah jeung urang gitu. Tah, lainna manehna janda, budakna dua, orang Cisarua mah.
1: Diri suaranya di itu banyak di Cisarua mah.
2: Budakna diurus ku ninina. Si Adel ieu, mang. Si Adel dengke kenal lah. Si Adel ieu ternyata gawena LC.
1: Siapa LC?
0: Nyar-nyar.
1: Ya cukup potona heula si Adel
3: mana potona. Siapa nyar-nyar deui wae.
2: Mang. Kagak ada dengke kenal. Tapi aya tapi na si ieu mah mung dipake. Jadi mana saukur nyanyi hungkul geuning tapi mung dipake. Jadi cek mana teh urang mah yang dipake teh mun urang cinta ki cek mana teh mun urang cinta mah dibayar 2 juta ge mun urang mah cek mana teh
1: kitu. 2 juta setengah barunya.
0: 3 juta.
2: Mang.
1: Ya.
2: Si Adel teh daek narimakeun urang ka kabehanna lah kitu. Maksudna teh daek narima kaayaan urang gitu. Henteu ngarudetan urang gitu, Mang. Tah.
3: Ya Asia kalau kan jajaratan kia.
2: Aina pagi Bang Elbi jeung mana?
0: Kia Jang. Kadatangan Ujang ka dieu ciciren anuku abah kerasa itu. Ujang teh keur galau tingkat dewa. Galau eta teh ku sabab sia nyar-nyar wae.
1: Kurang kieu ki, cek urang kieu ki. Ame kabeh jelas ki nya. Kumaha maneh teh nya? Kirimkeun heula foto si Adel.
0: Aduh si Wana di kalau.
1: Kirimkeun heula foto si Adel.
0: Aduh.
1: Ki urang kareuk bisa komentar kumaha maneh teh. Intinya mah kieu maneh teh anu di tangan maneh teh naon nyaman? Nya nyaman perasaan anu di tangan maneh atau nyaman secara materi? Naon anu di tangan eta kan heula pancekeun heula eta.
2: Nyaman perasaan.
1: Ya enggak, karena nu eta nu nyaman perasaan mana nu mana gitu ulah jadi.
0: Mana sosowan sih gitu emang mana nyaman nih pembajikan mana gitu perasaan?
1: Nya itu dah
0: jadi orang
1: lamun malam minggu jadi mau jadi budak dua itu nyaman mah tuh.
0: Ah mau malam minggu mana sok ajak mi deh di mah tuh mi deh
2: di mah. Tidak bisa mak mana orang tersetuju loh pada ngomong gitu ke orang.
1: Nah
2: mana itu cinta, nah mana itu cinta budak opat cek mana tuh yang budak mah. Kudu cinta ge bisa jadi budak.
1: Ya kecuali kalepasan eta mah.
0: Siapa?
2: Jantan, Mang. Mang mana laki jeung awewe unggal ribut pasti cucus.
0: Lah, atuh siapa? Ari sia naon jadi kalakadinya?
1: Jadi mah eta wae maneh. Nu yang ini mah kieu nu paling maneh tangan lawan kenyamanan hati, perasaan atau kenyamanan secara materi. Sok wae eta pilihanna. Kan diaduk aja mah udahnya udah ditalak udah gitu nu kaeji mah.
2: Mang ya jujur dengan keegoisan urang, rasa ego urang gede gitu. Nya urang mah hayang kabe, urang hayang bahagia, hayang tenang,
1: kan kudu milih ayeuna hirup teh kudu
0: nya
1: eta teh ideal,
0: kudu ideal kabeh. Eta ayeuna di nomor sabaraha hayang kabe teh ayeuna di nomor sabaraha?
2: Nomor 3.
0: Kira-kira anyar.
1: Nah, kayak bising manet. Kayak ayam masalah di yang nomor 3 coba anarin nu kaopat gitu. Soket terus wae kitu sia mah.
2: Mang dengekeun heula. Tapi nomor 3 menurut orang pasti ditolak ke keluarga orang.
0: Karena pasti
2: ditolak ke keluarga.
0: Karena gawenya,
1: karena latar belakang. Ya nyaina mah maneh atau keluarga maneh utamakan keluarga nu apa maneh.
0: Eh mah teh
2: kawin. Tapi jujur. Mang. Tapi nya jujur ku hate mah nya urang embung oge boga boga pamajikan komo ieu urang ngomong kasih Adel urang ieu kawin nu kadua urang teh ngomong urang embung gagal deui urang teh ngomong kitu urang teh mikir di jero otak urang teh mikir piraku urang boga pamajikan gawena LC gitu
0: iya aya saran ti pendengar ya nya mendingan maneh nyieun film box office nu judulna Cintaku Dengdek Ka Adel.
2: Orang
1: mantap. Gitu. Ki. Itu mah gitu, balikan ulah ge aja. Eueun nu sampurna gitu. Mane mulai nu secara perasaan ngeuna, secara materi ngeuna, mane milih mana nu membuat mane lebih baik mana?
0: Adel, Wan.
1: Nya, geus Adel mah geus tentukan pilihan masalah ke eta.
0: Naon?
2: Mang.
0: Naon?
2: Mang Anda mangga orang yang curhat ke Ustadz Epi, kumaha carananya?
1: Kesok, guys, iya, beri bejaan lah.
0: Indonesia, kumaha carana?
1: Ya tinggal datang ke Ustadz Epi, nah, tapi kayaknya disambungkan gitu.
0: Eh, kia, ayo mana, kita curhat dari radio, teh mau kadengin ku pemajikan mana, Ki?
2: Pemajikan orang, ternyaho, taruh pernah kadengin radio,
0: atau? Buah-buah, Adel, ayo, sok kadengin, Adel.
1: Buah-buah, ayo, lu sok, iya, jeng Adel.
2: Oh. Ah tapi cek urang mah jelema mah unung ngadenge radio di imah mah.
1: Nya geus sakurang urang teh kitu
2: mah. Sokur di mobil.
0: Ya. Cek sama Mas Dese di imah. Si Sony di
1: imah. Ya dina kitu lah nya Ki sok mana da mun nang anu sampurna nu kabeh cek mana ieu sok bakal balik di ka mana nu mana. Nu ieuna sok
0: Adelnya
1: segala naheunnya
0: Adelnya.
1: Tujuanna naon? Tujuanna serius atau tujuanna heureuy? Tujuanna naon?
2: Mang, orang teh geus 38, orang embung
1: gitu. Nya ulah berpetualang wae atuh aing geus rek niat serius mah.
0: Sok.
1: Niatkeun ka hiji.
0: Adel is the best.
1: Eta mah pilihan mane aya hayang serius tapi berpetualang wae ka ditu ka dia chat acret gitu teh.
2: Mang, Ente, Mang Elmi, cek Mang Elmi, ada is the bestnya belah mana?
1: Potona heula, Adel mah
3: siap teh. Cek maneh we eta, maneh kan cintaku dengdek ka Adel.
2: Tapi mana LC, Mang?
3: Atuh gawe ge tong jadi LC, sina jadi terapis.
2: Ki? Sarwa kene atuh terapis mah.
1: Mana neangan pipa majikanan atau neangan picocoanan mana mah?
2: Pemajikan.
1: Nya sok neangan nu bener.
2: Mang, ente urang dapat kesimpulan, Mang, dapat kesimpulan. Urang kudu hirup jeung jelema nu ku urang cintai.
1: Ulah
2: berpikir anjing.
1: Nya.
2: Anjir ieu mah urang kudu nerima takdir urang geus jodoh jeung manehna, tidak bisa.
1: Mang. Nya sok atuh ayeuna mana nu munyeun maneh.
0: Ya, Jang, kupingkeun Jang. Saran kitu.
1: Hayu pobe ka LG teh sadi halau
0: gitu. Sadi halau teh.
1: Geus ah. Kudu mah intina mah sok memang kalau mana hayangna nu cintanya sok eta aya kretek teh. Amun mana cinta rek naon wae background eta si awewe nya bakal diusahakeun ku maneh. Kitu wae na mah. Bakal narik si eta ka nu leuwih bener gitu lamun eta aya rasa cinta mah kecuali mana mah ngan perpetualang wungkul mana mah gitu. Tapi sok balik si,
2: Mang, ieu kasus terakhir. Mang. Ieu urang nyarita terakhir, kasus terakhir mau nyarita deui urang. Ieu kasus terakhir hiji.
1: Ya,
2: tapi aya tapi na ya. Tapi lamun urang leupas di nu kadua bakal nagih duit moal.
0: Nya, hayang dibalikeun sia. Mana mobil awah numayaran?
1: Nyales kewal ke, diteruskan dari
3: curhatannya. Iya, lep-lepan ya.
1: Kinya, cok, cik ada cing pancak, wah nangan mana nangan pipa majikan atau nangan jang hereu unggul.
0: Nah, gitu. Yo, orang teh hirup teh, cocok itu bukan dicari tapi dibikin, guys. Ya.
1: Ya, tanya kinya.
2: Itu mah berarti balik dikat takdir. Itu mah pasrah ke takdir, Mang Elmi mah berarti.
0: Nah, takdir sama dari titeangan, sama itu dah.
2: Nah, itu berarti tepul ke pemajikan. Itu mah guys berarti. Saukur ayam budak. Cepat ke budak, Mang Elmi jangan ngomong sama.
1: Nah, ini jauh kaya. Ah, kita terbalik siapa? Ini kaya kau orang ah. Ya,
0: guys ya sok.
1: Ya, guys ya.
0: Assalamualaikum. Salam.
1: Aduh, ayah nu gitu sama suaranya.
0: Ya,
1: lain. Romantika aja.
0: Jujur ayah nu komen kia sarwa, cari tanah.
1: Tah etalah kayak orang basti sagasianya.
4: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: mana di Bandung?
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Pernah gak sih niatnya mau berangkat kerja nyaman, malah kejebak macet, bensin boros, mood turun, perjalanan jadi gak menyenangkan? Tenang, BYD Indonesia mempersembahkan Dual Mode Technology. Teknologi terbaru dengan performa tinggi, pengalaman berkendara modern dan nyaman, serta efisiensi bahan bakar sampai 65 km per liter. Bisa ngurangin daily cost kamu sampai 60%. Mau ngerasain langsung inovasinya? Datang ke BYD Tech Culture Fest 15-19 Juli 2026 di 23 Pascal Shopping Center Bandung. Free entry. Cobain teknologi terbaru BYD, hiburan seru, dan pengalaman berkendara modern dalam satu festival spektakuler. Plus banyak merchandise gratis yang bisa kamu bawa pulang. Info lengkap langsung cek sosial media BYD Indonesia sekarang.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin Sierra Compact 220 mili, mini, praktis tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin little chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-86-02-88-88 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: everything you are.
1: Yeah.
0: Nah, itu enggak gimana laku ya, Pak?
1: Iya, iya, tadi kan pernah dicintai oleh beberapa orang lagi. Kita juga si Ricky, weh. Banyak menarik perhatian nih curhatan Ricky Cimahi ini, sahabat suara ya.
0: Ini memancing WA yang masuk.
1: Terlepas ini benar atau tidak.
0: Ya, ya.
1: Ada yang ngomong oge. Jake kurang bacakeun we nya dari medok mas lah berat cenah Mang Ricky berat ya. Ya.
0: Aya oge anu lebet ti si Chandra mah. Ah, kacau si aya curhat hanas urang geus tobat duh. Rocker juga manusia we. Naon sok tutung goreng tungtungna mana mah.
1: Diputar tadi rocker manusia.
0: Aya si Amud. Mang Ricky teh caritana asli atawa pantasi hungkul?
1: Tah iya gitu maksudnya. Baikkeun mah nya.
0: Asli meureun atuh mata kitu.
1: Pabio Asar senaah nya. Oke, siap. Nanti kita tampung aja geus masih Mang Ricky juga enggak apa-apa silakan.
0: Lain ya. Pabio Asar wana ai mana? Pabio LC.
1: Pabio LC itu tadi.
0: Geus ah, ayeuna mah siaran poe ieu urang
1: ketik 3 yang pengen foto Adel
0: ya. Naon lain.
1: Kalau pengen lihat foto Adel ketik 3 akan dikirim.
0: Ulah ai mana eta mah naon? Privacy ai mana? Teu segmen ieu urang judulan Cintaku Dengdek ka Adel.
1: Aya ieu ti saha Kang Jasep ya. Mang Ricky sakirana asa dikekang naha teu dilepaskeun. Untung Mang Ricky te
0: dipasangan
1: GPS ku si teteh. Maaf berarti Bang Jasep dipasangan GPS.
0: Iya Kang, jadi aya dengerin dongeng Doradori cenah kayak dengerin Doradori mah lain mah asli. Ya lain naonnya urang mah hanya pengen mendengar curhatan. Meureun siri kita hese nya curhat ka saha. Tabedana ieu mah kadenge sabandungeun.
1: Parada curhat ye.
0: Si Johan di Tasik. Mas Dese mah saya ikutan minta fotonya Adel lah Kang. Piluhur eta ibu indung najid nih ngadat si teh.
1: Ada Kang Sony nih. Assalamualaikum Doa Urban. Mugi sehat tur dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Eta Kang Ricky digap heureuy da siga anu serius, dianggap serius maknya di on airkeun sebenarnya. Bener-bener galau-galau tingkat dewa sebenarnya. Sal Priadi sana lagu nama siapa?
0: Siap. Aya oge ieu nu ngawea Kang Fei. Kang Faimah, oke ku saya dipangjeunkeun cerpena judulna Perjalanan Seorang Ricky. Aduh, tuh tinggal di loba anu ieu. Anu alus mah eta Cintaku Dengdek ka Adel, alus ti Kang Sas, si Ersad dah. Si Ersad. Timang Ersad JU 03 sabaraha? Mang Ersad teh.
1: Cintaku Dengdek ka Adel.
0: Cintaku Dengdek ka Adel. IBI di
1: Cibideuy. Ersad tadi ya.
0: Nya. Eta tah IBI Cibideuy.
1: Iya.
0: IBI Cibideuy mah di urang mah tukang dagang cilor mang Adel teh. Siapa ke mana karena
1: Kang Deddy Sofian ya.
0: Parobar mang lah gandeng sirik si Deddy mah. Sirik. Si Iki menang neangan ustazah medi izinan ku keluarga sih
1: nah tuh. Nah gitu ya. Beragam komentarnya sama suara ya. Sarua kieu euy caritana sareng anu ngerasa sarua caritana ada ya iya sahanya
0: si naon si teh Sarip sok tutulut munik mana Sarip si Sarip sok ka dieu teh ya.
1: Nah,
0: wah bener euy tuh bener wah bener euy
1: yang pengen foto Adel ketik 3 ya
0: si anak nanaon anu anda mana ulah privasi
1: kirimkeun ka mas
0: privasi ulah mana ulah wah bener euy anu kahiji nu mana anu kahiji ki eta ulah mana wana si ulah si warna terbalik warna ulah coba warna diomongin warna ulah setiap ulah ima prepesi orang ulah setiap percaya ke orang terus inti nama kia kinya Ricky nu bakal ngajalanan baik buruk ingat harus selalu dipertimbangkan ulah guys lah ya mah ada prepesi Ricky sebenarnya namanya orang mah kan bisa nyakit itu teh lah meren dianggap
1: kan bisa ngirim kabita gitu.
0: Nah jadi kalau kabita mana eh kawan ini mah turutan kawan guys tanu kaluhur da baong tah di Cianjur jika nama abi milih nuka hiji mang nah udah mana juga milih nuka hiji
1: kos ah ya
0: kang emang Ricky nuju bingung milih mana oh jangan guys
1: terus maksudnya itu kena naon guys diizinan kena
0: ulah sate Mas Desem diomongin.
1: Jadi malah Jumat bijak sana, Jumat LC
0: si Ersan.
1: Ada tapi ya itulah ya fenomena itu. Jadi saya bacanya terlepas benar atau tidak, intinya tetap pelajaran terbaik yang harus kita ambil dari kejadian ini gitu ya.
0: Betul.
1: Dan masalah mah muncul ketika kita cari masalah tersebut gitu maksudnya. Benar tuh.
0: Ditang ya, disiar.
1: Karuwetan kebingungan teh da muncul ketika kita mendatangi masalah tersebut. Namun tadi jabanan mah moal-moal aja jadi masalah.
0: Ulah di teang.
1: Itu intinya mah. Jeung intinya mah da nya keluarga atuh
0: namanya intinya mah ka urang diri sorangan oge jujur we nya kinya atau nu lainna teu saeutik kagoda ge ka urang jeung si Wanda.
1: Ka urang mah eta da urang mah keluarga bagusna.
0: Karena udah terjebak ya waduh anak dua.
1: Entah lain terjebak. Tah si Riki gawe
0: adi. Si Riki gawe anu aya tuh geus bingeus teh. Asa wawu sih nuka hiji Riki. Iya emang nuka hiji emang orang terboga sesaha di Bandung. Orang naon sih
1: broken home.
0: Orang ngarantau di dia. Orang budak broken emang. Indung jeung bapak ge papisah.
1: Oh. Ya, wajar atau aya background kitu
0: nya. Lain wajar sih teh. Kuduna mah ulah jadi ieu Ki. Ya. Mana kudu bisa ningali contoh geus geus manggeus urang mah ulah kitu maksudnya.
1: Iya. Duh, masuk Adel masuk. Ki, Adel
0: anu kadua justru.
1: Oh, anu kadua ya Adel nu mana
0: ki? Kayak ieu.
1: Beda gitu ya sasarua ieu mah.
0: Nyamatan mirip-mirip. Ah, amun aing mending nu kadua ki. Coba duit menang ki sia teh. Bingung urang teh rek nyarita ka saha nya mah. Ya
1: tukeun lawan sok aja. Intinya mah kitu we da bakal jadi masalah kalau kita membuat itu jadi masalah.
0: Benar aya dulur Riki ge atuh tu aya kolot anu nya dulur nu dipika kolot, matong geus dianggap urang nu kolot nya teh naon. Ki atuh ulah dino on air nya ki urang papanggihan di mana urang duaan.
1: Urang ulah si anu bisa ditindak lanjut.
0: Saha kan jeung Riki ya ibarat.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas, pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
5: Guys, minggu ini kumpul di mana?
6: Terserah deh.
5: Aku sih ikut aja.
6: Yang penting makan enak.
5: Tapi makan apa?
6: Pengen Asian food dong.
5: All you can eat please.
6: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
5: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo Buy 4 Get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: 105,1 FM di Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sebuah lagu dari Ungu dengan Para Pencarimu. Iya, new versionnya ya sahabat suara ya. Ini adalah original soundtrack dari PPT alias
1: Para Pencari Tuhan.
0: Jadi kalau tiap Ramadan aya iklan aya sinetron Deddy Miswar tadi.
1: Budak kuali nu maena teh nya.
0: Ayeuna mah nah budak kuali imahna bade tomah kan si Bajai naon. Ayeuna mah Tio Pakusadewo.
1: Oh wali mah teu maen.
0: Beda deui eta mah TTI wali mah.
1: Oh aya ge maen.
0: Ima CTP ieu mah. Oh iya. Ima CTP bade tomah Bajai teh ni Bajai.
1: Iya iya.
0: Para Pencari Tuhan.
1: Anu pemerana personil wali mah bukan
0: bukan
1: PPT nya
0: RCTI.
1: TTP nya.
0: Naon TTP?
1: Ya, para pencari para mencari Tuhan.
0: Kudu dicari Tuhan mah aja.
1: Nah ini tara.
0: Tah termasuk Ricky Tekuat ya Allah. Halo, mah mere cobaan teh sesuai nah, dengan kemampuan. Nah, mah
1: Tekuat ya Allah, balikeun deui ka Allah, mentalna curhata ka Allah lah sok. Mulai doa, mulai sujud.
0: Tah kitu.
1: Ya Tuhan anu beruah maksiat ka naon teh.
0: Nya ulah neangan, nyawanya maneh ieu. Kamari nu nawaranna jauhkeun langsungnya.
1: Cocok harga ya mah.
0: Si aja jual tercocok harga, emang si beli.
1: Kalau terjadi tercocok harga.
0: Ah, minggu siapa
1: berarti? Tercocokkan, alhamdulillah.
0: Segala sesuatu teh kudu dicocokkan, wan. Sehingga mana lah, mun kalau sahabat suara ya, kalau mau ke Bandung harus dicocok-cocokin kemana nih? Kalau saya mau ke tengah kota, jantungnya kota Bandung, cocoknya di mana? Di El Hotel. Ini terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris satu. El Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota hanya 10 menit dari stasiun Bandung juga.
1: Nah, deket
0: ya. El Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi dan reservasi Anda bisa menghubungi 022 423 2286 atau 0877 7677 0067 atau follow Instagramnya @elhotelbandung.
1: Nah ini juga ada Farid Dimazdizon ya. Assalamualaikum. Nah. Farid nih di Murci Mularajun Ciliwung. Ngakonnya. Dua Urban, Mang Wanda, Mang Elmi yang menghibur dan bager. Salam salamnya untuk teteh-teteh gelis pejuang rupiah tetap semangat.
0: Gimana?
1: Selalu dalam lindungan Allah. Request sama wali yang dik.
0: Lain eta teteh-teteh gelis pejuang rupiah di mana?
1: Hanya sawe gitu
0: benar cek. Bising. Aya Trisman ya Mang Trisman. Ayeuna jumahan di Jaza Mang Trisman.
1: Masuk di dinya
0: gitu. Mang Trisman mah masuk. Di dinya nanti sukarelawan.
1: Tuh ya pinuh.
0: Mana pan masih kena dagang
1: di
0: dinya?
1: Ya pinuh jadi dihandap ke bagianna.
0: Oh, di luar.
1: Di dihandap di deket si kantin lah. Ya,
0: aya
1: di dihandapnya. Di ruang no smoking di sisi di awas-awaskeun.
0: Ya, ya, ya.
1: Etana si mejana jadi ngampar karpet di dinya
0: nu. Pan sok aya dahareun Jumat mah.
1: Oh biasa. Iya.
0: Nya tuh, nya sok didinya nya. Si Wan lagi didinya nya Jumahan man. Ya. Mana? Biasa kan mana didinya Jumat berkah kan?
1: Itu Jumatana tapi itu didinya di Ciliwung.
0: Oh cuman pas dagang didinya.
1: Ya.
0: Sekali aja Jumahana sih tiatu.
1: Yang dagang mana yang dagang
0: lah tuh kamu. Oh juga itu. Oh udah dititipkan rumahnya. Ini si Tono di Pasir Honje Cing Mang rada diumpan lamungkeun ka dia
1: eta
0: moal saya teh ka mana karep wae.
1: Bae Urban wae unggul nya homa.
0: Heeh, ulah eta mah dah.
1: Mane ka dia ka Iswara mun hayang nya homa.
0: Naon Asia tuh.
1: Bari mau kopi gitu mi atuh.
0: Heuh si Ricky kudu da maki saya teh aing teh nampung curhat mana jadi kalau ka bawa lieur eueuh kopi-kopi acan saya teh. Eta teh mahar Ki. Mahar sasajen.
1: Sasajen.
0: Mahar jeung urang. Lagu sana, ah, Pagetos,
1: iya. Iya, Pagetos, oke okay, diputar ya,
0: Pagetos. Kalem, terus man.
1: Untuk akhirnya Pagetos diputar.
0: Iya. Sahabat, kalau berbicara masalah kehidupan, yang namanya kehidupan adalah satu episode yang harus kita jalani dan kita syukuri.
1: Iya. Yeah.
0: Kita harus bersyukur dengan apa yang kita dapat. Kita harus bisa menjalaninya dengan sebaik-baiknya.
1: Iya. Yeah. Oleh karena itu
0: hidup itu cuma sekali
1: ya.
0: Kalau dua kali mah jadi hidup.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Liburan berkesan dengan suasana sejuk khas Bandung. Kini kembali hadir Padma Hotel Bandung. Resmi buka kembali dengan tampilan baru yang lebih modern. Fasilitas lebih lengkap dan pengalaman menginap yang lebih istimewa. Nikmati perpaduan sempurna.

0: Nikmati keseruan bermain di Kids Club dengan heated family pool bareng keluarga dan juga berenang santai di heated infinity pool. Ikuti juga sunrise yoga atau jaga kebugaran di fitness center lengkap dengan sauna, steam room, ice bucket shower hingga jacuzzi serta 126 kamar dan suite yang telah diperbaharui dengan pemandangan lembah yang memukau. Dapatkan pengalaman kuliner di The Restaurant hingga Golali Gelato Bar and Patisserie Padma Hotel Bandung. Ciptakan momen liburan yang lebih berkesan dengan suasana baru, fasilitas lengkap, dan kehangatan pelayanan khas Padma Hotel Bandung. Reservasi sekarang di padmahotelbandung.com atau lewat Padma Hotels App. Padma Hotel Bandung, Jalan Ranca Bentang nomor 56-58 Ciumpuleuy. Padma Hotel Bandung, your getaway to relaxation.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hang out, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: dengan judulnya adalah Dik.
1: Kak Adi itu, Kak Adi.
0: Hah? Kak Adi. Ku nama pakai A tuh nih harapna.
1: Adik,
0: Adik nama. Sahabat, sudah jam 10. Tampaknya perjumpaan kita harus segera berakhir dan tuh, kita insya Allah ketemu lagi hari Senin, sahabat.
1: Hari Jumat, hari yang berkah, perbanyak kebaikan, perbanyak amal ya.
0: Terima kasih buat Anda yang sudah mendengarkan dari jam 7 sampai jam 10. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, ini mah dibawa canda tawanya weh hungkul lah.
1: Ya,
0: orang serius teuing lah.
1: Ya, kita pamit sahabat suara. Terima kasih buat semuanya ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan di hati Anda ya. Wanda Urban pamit.
0: Helmi Urban. Sign out. Nah, sistem siap.
1: Suara seru.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusara memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
2: Halo warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go?

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung, Banjarmasin, Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: lagi di hari Jumat yang artinya kamu akan ditemenin sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Seperti biasa kita akan mulai pagi kita dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Isuara, suara warga Indonesia.
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.

Itu dia dua lagu yang akan aku puterin abis ini, sahabat suara. Dan kalau kamu mau request, boleh banget langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network atau langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014.

keren tanpa jeda iklan. Gimana? Udah beneran keren kan 10 lagu keren yang aku puterin buat kamu sahabat suara. Dan habis ini akan ada juga lagu lain alias lagu dari Yura Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu. Emang kalau tanggal tua di hari Jumat, duit udah nipis, menganggap dunia yang kita jalanin sekarang tuh dunia tipu-tipu ya, karena gaji tuh kok numpang lewat. Iya gak sih? Baru tanggal segini kok gue ditipu-tipu nih. Ini dunia tipu-tipu. Karena kemana gaji yang ditransfer awal bulan kemarin? Kok baru jalan minggu ketiga sudah gone duit-duit itu? Setuju gak sahabat suara?

0: 100% mata air alami.
1: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office, Bonjian, Haunted Asylum.
5: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
6: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: 104.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, kembali lagi bersama Cia Friska yang masih akan terus nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, habis ini kita masih akan terus puterin lagu yang menjadi request kamu. Jadi kalau mau request boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Kita tunggu sahabat suara ya, langsung aja WhatsApp, kasih tahu nomor kamu, kasih tahu nama kamu, jangan nomor kamu dikasih tahu ya. Kasih tahu nama kamu, siapa kamu, dari mana, dan kenapa kamu request lagu itu, oke? See you sahabat suara di WhatsApp dan juga live TikTok. Yuk kita nongkrong bareng.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Jakarta selalu punya cerita, dan kali ini cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026 tanggal 21 hingga 23 Juli 2026 mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Benuan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming lain. Dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026, budaya menyatukan, karya menginspirasi.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Di antara pusaran
2: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Bling apa artinya?
4: Bling ngedip.
3: Kedip.
4: One satu.
3: Eye.
4: Mata.
3: Kalau bling one eye?
5: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
4: Apa tuh?
3: Kelilipan, Pak.
5: Bling one eye, Pak. Kucek. Ayo.
3: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
4: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
3: Oke. Ibu apa?
5: Ini, Pak ya. Fruit apa?
3: Buah.
6: Buah.
5: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
6: Punch.
5: Punch.
3: Oh,
5: punch.
3: Pukul.
5: Pukul. Jadi fruit punch?
3: Buah yang dipukul-pukul.
5: Salah.
3: Salah.
5: Minuman fruit punch.
4: Fruit tang. Ah, gua ada nih contoh nih.
5: Tang lagi.
6: Tang itu fruit.
5: Tang bukan.
3: Udah
5: enggak
3: ada.
5: Udah enggak ada. Makanya
6: enggak ada.
5: Iya, bukan.
3: Apa?
4: Kalau kotoran apa?
3: Kotoran.
5: Kotoran.
3: Apa sih maksudnya? Kotoran?
5: Ii, because in Indonesia
3: Kotoran gue juga lupa lagi. Kotoran apa sih?
4: Kotor deh, kotor.
5: Dirty. Nah,
3: dirty. Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
4: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
3: Belek.
4: Bener.
3: Ada yang belum? Jangan diam aja.
4: Jangan
3: diam aja.
4: Ayo, lima.
3: Ada. Harus bisa.
4: Enggak pusap nih, lima.
3: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu. Udah
4: 22 ribu, Bang.
3: Tipis-tipis.
4: Nyari.
5: Ayo, apa?
6: Bahasa Inggrisnya berpikir.
5: Think.
4: Thinking.
6: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
3: Man.
6: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
4: Ah, tahu gue nih.
6: Diam lu.
4: Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
3: Iya.
5: Iya.
3: Apa, jawabnya?
4: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
5: Ting-ting bukan biskuit.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
2: Ini dia Suara Fakta.
7: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Ketua DPRD Timor Tengah Utara, Christophorus Evi diperiksa penyidik Polda NTT selama 6 jam terkait kasus kematian Dr. Ica dan dugaan intimidasi terhadap korban. Pemeriksaan dilakukan untuk menggali keterangan sebagai bagian dari penyelidikan yang masih berlangsung. Sementara polisi masih menegaskan proses hukum akan berjalan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Suara Fakta.
7: Harga tiket Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Argentina di MetLife Stadium mencetak rekor sebagai tiket olahraga termahal dengan harga premium resmi mencapai sekitar 587 juta rupiah dan di reseller menembus lebih dari 1 miliar rupiah akibat tingginya permintaan. FIFA menerapkan sistem harga dinamis dan tetap membuka penjualan resmi serta platform jual kembali untuk mengakomodasi antusiasme supporter menjelang laga puncak tersebut. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

Duet Suara. Lagi-lagi karena ini hari Jumat dan sudah di tanggal-tanggal kritis buat dompet dan juga gaji kita ya sahabat suara. Aku mau ngajak kamu cerita nih. Biasanya kalau misalkan kamu pertama kali gajian, di hari dimana kamu menerima gaji kamu, biasanya itu langsung habis untuk apa? Aku mulai pakai cerita aku ya. Kalau aku tuh biasanya di tanggal-tanggal segini nih, dimana uang tuh kayak, duh ini bertahan gak ya sampai akhir bulan nanti. Daripada kita mikirin itu, biasanya aku tuh langsung mapping nih, kalau misalkan gue gajian nanti gue mau beli ini. Menggenapi wishlist yang sudah ada di otak dari beberapa minggu sebelumnya. Makanya terbanglah uang-uang saya yang baru diterima awal bulan itu biasanya sahabat suara. Nah, kalau kamu biasanya habisnya kemana sih? Aku mau tahu dong. Boleh ya cerita langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Cerita yang benar ya, yang jujur.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
2: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

Jaka.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi.
1: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi ajang menunjukkan skill para pemain dari masing-masing negara. Meskipun lebih dari 80 negara pernah tampil di Piala Dunia, tapi sampai sekarang cuma ada 8 negara yang pernah berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?
0: Oh, jadi gitu.

0: 93 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Iswa

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Berkas akan masuk, karena rekonstruksi itu kan sebenarnya kan coba memastikan, lebih memastikan titik-titik kejadian-kejadian.
3: Apakah ada yang terjerat ataupun terduga? Ternyata mereka jawabannya ada. Namun sangat disayangkan juga, mereka tidak bisa memberi data kepegawaiannya.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polisi dalami kasus 8 siswi MTS tenggelam di Garut, satu meninggal dunia terkait ada tidaknya dengan MPLS. Kabupaten Bogor terbanyak pecandu judi online, DPRD ajak masyarakat berhenti berjudi. 2 bulan tidak diangkut, warga Cirebon keluhkan tumpukan sampah hingga melubar ke bahu jalan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Polisi kini melakukan pendalaman terkait kasus tenggelamnya 8 siswi MTS di mata air Kampung Cibolang, Desa Cidatar, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Peristiwa Kamis 16 Juli sekira jam 12:30 siang itu menelan satu korban meninggal dunia.
5: Kapolsek Cisurupan Polres Garut AKP Julius Siswantoro membenarkan adanya peristiwa itu. Sejumlah korban selamat masih menjalani perawatan intensif, sebagian lagi sudah pulang bersama keluarganya. Tim Inavis Polres Garut bersama Polsek Cisurupan telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi di lokasi mata air Cihaniwung.
6: Kayaknya 71 orang dibawa ke puskesmas. Gak tahu berenang atau apa, saya belum panjang terkait dengan pihak sekolah itu.
5: Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti meninggalnya korban serta mendalami apakah kegiatan berenang itu merupakan bagian dari rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Berdasarkan data yang dihimpun, korban meninggal bernama Siti Jamilah, usia 15 tahun, siswi kelas 9 MTS Miftahul Ulum, Desa Sukahurip, Kecamatan Cigedug. Salah satu korban selamat, Azka, 14 tahun, mengatakan sebelum insiden tenggelam, ada banyak siswa-siswi yang berenang, namun dirinya hanya diam di pinggir mata air. Sesaat berikutnya, tiba-tiba kakinya ditarik oleh seseorang yang ikut tenggelam. Sementara, Nung, nenek salah satu korban mengatakan, tahu informasi adanya sejumlah siswa tenggelam dari menantunya. Saat menjenguk cucunya yang dirawat, ia menyebut kondisi cucunya kini berangsur membaik.
7: Pertama, ada orang yang lagi MPLS, murid sedaya tenggelam sampai mati. Langsung kasih berita evakuasi orang tuanya.
4: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin, meminta masyarakat menghentikan aktivitas judi online. Ia menilai maraknya pengguna judi online menjadi persoalan serius yang perlu ditangani bersama.
8: Junaidi Samsudin atau yang akrab disapa Junsam menyampaikan keprihatinannya. Junsam menilai besarnya jumlah penduduk Kabupaten Bogor menjadi salah satu faktor tingginya angka pengguna judi online. Namun kondisi tersebut tetap memerlukan langkah nyata agar tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. DPRD Kabupaten Bogor menurutnya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyusun langkah pencegahan yang lebih efektif. Ia juga mengapresiasi pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online oleh pemerintah Kabupaten Bogor sebagai upaya memperkuat pencegahan dan penindakan.
9: Saya meminta dengan hormat, dengan sangat, mulai dari sekarang hentikan judi online. Yang namanya judi tidak akan membuat kita kaya. Judi itu hanya akan membuat kita sengsara.
8: Junsa mengimbau masyarakat agar tidak tergiur janji keuntungan instan dari judi online. Menurutnya, judi online hanya akan menimbulkan kerugian bagi pelaku maupun keluarganya karena sistem permainannya dirancang agar pemain sulit memenangkan permainan.
4: Masih mengenai judi online, isu dugaan keterlibatan aparatur sipil negara, ASN, dalam praktek judi online memantik reaksi kalangan mahasiswa di Sukabumi. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sukabumi, FKMASI, menggelar aksi unjuk rasa di kantor UPTD, Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 Sukabumi, Jalan Bayangkara Kecamatan Cikole, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan judi online di lingkungan birokrasi.
10: Masa aksi mulai berdatangan ke lokasi dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Secara bergantian, para mahasiswa menyampaikan orasi yang mendesak agar dugaan keterlibatan ASN dalam praktik judi online diusut secara serius dan transparan. Dalam orasinya, mereka menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya kebijakan Wakil Gubernur Jawa Barat dalam menindak tegas ASN yang terbukti terlibat dalam aktivitas judi online. Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Sukabumi, Hamdan Maulana, Maulana Hamid menilai judi online merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai integritas, profesionalisme, dan etika aparatur negara.
3: Apakah di Dinas Bina Marga UPTDD 2 ini, apakah ada yang terjerat ataupun terduga? Ternyata mereka jawabannya ada. Namun sangat disayangkan juga, mereka tidak bisa memberi data kepegawaiannya. Kami sangat menyayangkan.
10: Menanggapi hal itu, Kasubag TU UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 Sukabumi, Dola Adrena Iskandar, tidak membantah terkait adanya puluhan pegawai yang terlibat judol. Ada sekitar 30 pegawai yang diduga terlibat melakukan judol di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 Sukabumi.
11: Data itu kami terima dari Inspektorat. Iya, mengiyakannya. Tapi mengenai sanksi disiplinnya itu tergantung nanti BKD yang menentukan jenis apa, sanksi apa yang diberikan gitu.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat bersama Komisi 1 DPRD Jabar mengajak lembaga penyiaran aktif menyuarakan isu lingkungan. Ajakan disampaikan dalam program Nyemah Atikan Penyiaran di Kota Cimahi, Kamis 16 Juli. Ketua KPID Jabar, Adiana Selamat mengatakan, isu lingkungan jadi pilar utama KPID tahun 2026. Menurutnya, TV dan radio punya tanggung jawab besar sesuai Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002. Dirinya juga menyebut Jawa Barat rawan bencana, karenanya media harus ikut edukasi dari hulu, bukan hanya saat bencana terjadi. Ia juga menyoroti saat ini belum ada aturan khusus soal porsi siaran lingkungan. Akibatnya konten edukasi sering kalah dengan rating.
12: Karena ini sifatnya arah ya, lembaga penyiaran. Kalau bicara jujur, lembaga penyiaran ini kan sedikit sekali yang mengangkat isu-isu tentang lingkungan hidup. Nah maka program ini salah satunya untuk mengingatkan gitu ya. Paling tidak lembaga penyiaran tidak di ujung ketika ada bencana baru memberikan informasi gitu ya. Lembaga penyiaran ikut serta mengontrol bagaimana misalkan kawasan-kawasan yang seharusnya menjadi kawasan konservasi itu tidak dibangun misalkan ya. Lembaga penyiaran harus ya, menayangkan misalkan iklan layanan masyarakat gitu ya. Yang ketiga misalkan lembaga penyiaran juga bisa coba memunculkan bagaimana mitigasi bencana.
4: Senada, anggota Komisi 1 DPRD Jabar, Rafael Situmorang menawarkan solusi. Pemerintah daerah diminta mengalokasikan anggaran khusus untuk iklan layanan masyarakat agar konten edukasi keselamatan warga bisa terus disiarkan. Menurut Rafael, melalui belanja publik, penyiaran edukatif bisa terus didorong. Dirinya juga mengimbau insan media untuk konsisten menjalankan fungsi kontrol sosial. Pemberitaan ekologi harus utuh mulai dari analisis kebijakan hingga langkah mitigasi. Tujuannya agar masyarakat Jawa Barat siap dan tangguh menghadapi potensi bencana.
13: Pemerintah membelanjakan belanja iklan tadi di masyarakat yang memang penting karena kalau kadang-kadang ya persoalannya kan persoalan ya tadi saya bilang rating gitu loh. Kalau rating ya karena tidak terlalu banyak yang ini ya akhirnya tidak menjadikan konten penyiaran. Makanya itu belanja publik juga bisa didorong.
4: Bau menyengat langsung tercium begitu memasuki kawasan tempat penampungan sementara TPS sampah di Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Tumpukan sampah yang menggunung hingga meluber ke bahu jalan menjadi pemandangan yang setiap hari harus dihadapi masyarakat maupun para pengguna jalan.
14: Berbagai jenis sampah, mulai dari limbah rumah tangga hingga sampah plastik, tampak menumpuk tanpa penanganan. Gunungan sampah itu bahkan telah melebihi kapasitas penampungan yang tersedia. Akibatnya, aroma tak sedap menyelimuti kawasan sekitar dan memaksa setiap orang yang melintas menutup hidung. Warga sekitar mengaku, kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama, hampir 2 bulan terakhir. Mereka berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah agar persoalan sampah tidak semakin memburuk. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengaku banyaknya tumpukan sampah di sejumlah titik tempat penampungan sementara atau TPS sampah yang ada di Kabupaten Cirebon akibat adanya tumpukan sampah di TPA dan terkendala rusaknya alat di TPA.
15: Menjadikan TPS atau sampah-sampah liar menumpuk, yaitu terkait dengan kendala alat berat yang kita pakai itu beberapa ada yang rusak lah, sehingga tidak maksimal dalam penanganan penataan sampah di TPA.
14: Warga berharap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon segera melakukan pengangkutan sampah secara rutin serta menambah kapasitas penampungan di TPS tersebut. Dengan begitu, tumpukan sampah tidak lagi meluber ke jalan dan aktivitas masyarakat maupun pelayanan publik di sekitar lokasi dapat kembali berlangsung dengan nyaman.
16: Setelah hampir 3 pekan mendekam di balik jeruji sel di Mapolda Jabar sejak 23 Juni lalu, tersangka penyekapan dan penyiksaan sadis berinisial TH, 30 tahun, akhirnya mendapatkan kunjungan perdana dari kedua orang tuanya.
17: Setelah hampir 3 pekan lamanya mendekam di balik jeruji sel di Mapolda Jabar sejak tanggal 23 Juni 2026 lalu, tersangka penyekapan dan penyiksaan sadis berinisial TH 30 tahun akhirnya mendapat kunjungan perdana dari kedua orang tuanya. Kuasa hukum TH, Suarman Gulo, mengatakan momen pertemuan tersebut diwarnai isak tangis tersangka TH yang berulang kali meminta maaf kepada orang tuanya. Tersangka TH berulang kali memeluk kedua orang tuanya sambil menangis karena menyesali perbuatan yang telah dilakukannya terhadap korban YTR.
18: Dengan meminta maaf kepada orang tuanya atas perbuatan yang telah dilakukan itu. Karena ini adalah pertama sekali pertemuan semenjak dilakukan penahanan di Polda Jabar.
17: Sementara itu, secara terpisah, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Sutikno mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima pelimpahan berkas perkara tahap pertama dari penyidik Polda Jawa Barat. Meski demikian, Sutikno memperkirakan berkas tersebut tidak lama lagi akan dikirim setelah penyidik menyelesaikan rangkaian rekonstruksi kasus yang sebelumnya telah digelar.
19: Berkas tahap 1 belum, tapi kalau dari melihat rekonstruksi kemarin tidak lama dari itu berkas akan masuk, karena rekonstruksi itu kan sebenarnya kan coba memastikan, lebih memastikan titik-titik kejadian-kejadian.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
20: Dengarkan Suara di Bandung,
21: Banjarmasin,
20: Jakarta,
21: Jogja,
20: Makassar,
21: Medan,
20: Palembang,

sahabat suara. Dan tentunya aku masih bertanya soal kamu kalau menerima gaji biasanya gak awet sampai akhir bulan tuh gara-gara langsung habis untuk apa. Nah ini sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk ya. Salah satunya ada dari Rini. Ini kayaknya dia terinspirasi dari cerita aku, atau kita setipe ya Rini ya. Karena Rini bilang, iya jadi keranjang belanja online aku tuh udah penuh dari minggu lalu. Seminggu sebelum gajian biasanya kak, isinya tuh baju sama skincare yang aku pantengin terus. Jadi begitu gajian langsung deh check out semua tanpa pikir panjang. Nah sama Rini, aku juga daripada pusing ini duit udah tipis, biasanya aku langsung tuh scroll-scroll keranjang oren atau TikTok shop buat tahu kira-kira apa yang akan kita check out ketika duit udah ke-refill lagi. Ya gak sih? Tapi keranjang online tuh emang paling sabar nungguin gajian ya gak sih? Setia banget dia, kayak nunggu di sana gak kemana-mana. Tahu-tahu kita add to cart, masukin keranjang, tiba-tiba dar. Udah 99 plus, ada yang sama gak nih ya? Jadi buat sahabat suara yang mau ikutan cerita-cerita atau ada yang setipe juga sama aku dan Rini, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: bersama Cia Friska yang masih akan terus nemenin kamu di Nongkrong Bareng 101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya masih ngomongin seputar gaji kamu tuh larinya kemana, sahabat suara. Ini ada WhatsApp dari Agus di Tegal, katanya gajianku cuma mampir sehari karena langsung transfer ke istri. Dari tadi di live TikTok nih juga banyak yang ngomong kayak, duh kak, ini mah gaji gak aku emang udah gak bakal kemana-mana lagi, gak bakal aku rasain juga karena langsung transfer apa-apa tuh ke istri, aku cuma dijatahin bensin, bekal, sama uang jajan buat beli-beli kopi. Semangat ya para lelaki yang menitipkan semua gajinya ke istri. Tenang aja, gak akan dikemana-manain itu duit, pastinya dikasih ke dan disalurkan ke tempat-tempat biar cash flow kamu tuh bagus, biar nanti pas sudah pensiun ada itu jerih payah kamu sisanya. Kalau misalkan semuanya dikasih kamu, kamu yang kelola, bingung kan itu ujungnya duit tuh banyak-banyak mau kemana. Jadi udah biarin istri yang mengatur semuanya, ya gak sih? Dan buat kamu sahabat suara yang mau ikutan topik kita soal gaji kamu larinya kemana, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau kita ngobrol bareng yuk di TikTok Iswara at iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Weekend itu kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia di nongkrong bareng sama Cio Friska yang akan nemenin kamu sebentar lagi sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Dan tentunya aku masih bertanya soal kalau kamu menerima gaji biasanya itu langsung lari kemana sih gajinya. Nah ini menarik banget, ada dua WhatsApp yang masuk nih. WhatsApp pertama ada dari Anggi di Bandung. Dia bilang, "Hai Kak, ini gaji aku sebagian diserahin buat kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Contohnya buat bayar pajak di minimarket dan restoran." Alias dia belanja makanan. Emang itu bagian dari self reward ya. Banyak juga yang ngomong kayak, "Ya udahlah, ini kan soalnya Kak, ini aku kerja dari Senin sampai Jumat, jadi aku self reward lah." Gak apa-apa self reward, cuma tolong dilihat-lihat lagi ya, itu nominal pas atau enggak sama isi kantong kamu. Tapi yang menarik, sahabat suara, ini ada Timi di Jogja yang bilang gini di WhatsApp-nya, "Kak, ini aku ada gebetan yang udah lama aku PDKT-in. Akhirnya aku berani ngajak makan pas gajian. Ceritanya kan biar kelihatan mapan dikit gitu. Padahal habis itu dompet kosong sampai akhir bulan." Oh benar, emang mengambil hati calon pasangan ya si Timi ini. Strategi jangka panjang, sahabat suara, gak ada yang salah ya. Tapi Timi, jangan sampai habis gajian, habis juga isi dompetnya. Ntar minggu depan makan mie doang. Mending makan mie doang apa makan cinta, Timi, kalau di titik ini?
1: Suara warga Indonesia.

0: mau nyari yang seru kayak gini.
1: Seperti kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
2: Semua baik banget.
1: Aktivitas yang baik banyak banget. Kita harus lakukan sampai hari Minggu.
2: Iya, baik banget.
1: Iya, Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
2: Iya, gitu. I love you Butika.
1: Thank
2: Terima
1: you,
2: kasih
1: Butika.
2: Liburnya. Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, gak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
1: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
2: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
1: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
2: Aku gak denger apa-apa.
1: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
2: Atau mungkin
1: main cabut aja.
2: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Yaudah, harus makanya sebelah kiri kan, gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang, baru gue lihat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster dia bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
1: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
2: Hari pertama kerja.
1: Kayak du jalan aja itu
2: berdua. Emang pendiam banget.
1: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
2: lama,
1: kita.
2: Lama suster ya itu kan? Lama.
1: Udahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Indonesia, sahabat suara. Sudah hampir jam 2 siang. Bahkan sudah jam 2 siang ya. Yang artinya Cia Friska harus pamit. Terima kasih yang sudah menemani aku untuk siaran hari ini. Kita ketemu lagi di hari Jumat di jam yang sama, yaitu di jam 11 siang. Jangan lupa makan siang buat yang mau makan siang. Jangan lupa menabung, karena hari ini kita ngomongin soal gaji bulanan yang habis sebelum waktunya ya, waktu bisa cepat banget. Terima kasih sahabat suara sekali lagi. Semoga enjoy weekendnya, supaya hari Senin kita bisa kembali beraktivitas dengan semangat yang baru. Oke, bye sahabat suara. Terima kasih banyak.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Siswa kelas 9 di Kota Bandung mendapat program pendidikan karakter. Program pendampingan ibu hamil untuk menekan stunting di Jawa Barat. 1000 unit rumah susun bakal dibangun di Kiara Condong, Kota Bandung. Saya, Sentika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Untuk membentuk generasi muda yang berkarakter, disiplin, serta memiliki semangat kebangsaan, pemerintah Kota Bandung terus memperkuat program pendidikan karakter bagi para pelajar, terutama siswa kelas 9 SMP. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, program pembinaan karakter tersebut sebenarnya telah berjalan sejak 2025. Setiap hari Jumat, para siswa mendapatkan materi pendidikan bela negara yang disusun berdasarkan kajian akademik dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Selain pendidikan bela negara, Farhan menegaskan pendidikan keagamaan tetap menjadi bagian penting dalam membentuk karakter siswa. Menurutnya, pendidikan karakter harus dilakukan secara menyeluruh dengan memadukan nilai-nilai agama, kedisiplinan, dan pendekatan psikologi modern.
2: Untuk anak-anak kelas 9, khususnya, kita akan mulai mengembangkan kembali atau menjalankan kembali program pendidikan penguatan karakter, ya, dengan pendekatan bela negara yang sejak tahun 2025 kita sudah memulai. Dan ada kajiannya dari UPI juga, di mana setiap hari Jumat pendekatan-pendekatan bela negara itu dilakukan oleh para instruktur dari TNI dan Polri untuk masuk ke sekolah-sekolah khusus anak-anak kelas 9. Karena anak-anak remaja ini itu lagi rentan-rentan, mereka mencari identitas, mencari kelompok, identifikasi dengan kelompok tertentu. Nah, ini kita pastikan mereka jangan sampai tersebamnya, supaya kita dengan memberikan pendidikan karakter dengan pendekatan bela negara.
1: Pemerintah Kota Bandung bersama jajaran DPRD Kota Bandung meluncurkan program Zero New Stunting atau Tidak Ada Kasus Stunting Baru di Kota Bandung. Anggota Komisi 4 DPRD Kota Bandung, Dr. Agung Firmansyah Sumantri, mengatakan stunting bukan hanya menjadi persoalan dinas kesehatan, tapi juga menjadi masalah bersama. Oleh karena itu, menurutnya unsur kewilayahan mulai dari RT, RW, kelurahan, dan kelompok masyarakat lain harus memiliki tanggung jawab dan peran yang sama untuk mencegah ada kasus stunting baru di Kota Bandung.
3: Dalam jangka pendeknya, ini nanti akan ada edukasi-edukasi ke masyarakat, ke kewilayahan, posyandu PKK, untuk bagaimana mereka bisa mengedukasi masyarakat tentunya tentang ASI yang eksklusif, pola hidup bersih dan sehat, tentang gizi yang seimbang di masyarakat. Nah, ini yang harus edukasi buat masyarakat supaya stunting ini tidak akan ada lagi. Harapannya tentunya masyarakat Kota Bandung ini menjadi lebih peka lagi, karena stunting ini adalah masalah kita bersama. Tidak bukan hanya masalah dinas kesehatan atau pemerintah, tapi masalah kita bersama masyarakat, kita dunia usaha, dunia media, semua bersatu mengatasi masalah stunting.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan strategi baru dalam upaya menekan angka stunting di Jawa Barat. Program tersebut akan difokuskan pada pencegahan sejak masa kehamilan melalui pendampingan intensif kepada ibu hamil yang beresiko mengalami kekurangan gizi. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, ibu hamil yang terdeteksi berpotensi mengalami kekurangan gizi akan mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan. Melalui pendekatan pencegahan sejak masa kehamilan, Gubernur berharap angka stunting dapat ditekan secara signifikan sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.
4: Anak-anak usia remaja, usia balita, kita dorong pemenuhan seluruh nutrisinya. Pemda Jabar hari ini lagi membuat kebijakan di mana dokter yang menangani ibu yang hamil, ketika ibu hamilnya bermasalah, maka dia boleh mengeluarkan sebuah rekomendasi atau catatan kecil untuk dibawa ke toko, untuk dibawa ke minimarket, untuk dibawa kemanapun, untuk mengambil makanan yang harus dikonsumsi selama ibu hamil. Ini lagi kita rumuskan, karena tanggung jawab negara.
5: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP sedang menyiapkan pembangunan 1.000 unit hunian vertikal atau rumah susun berbasis Transit Oriented Development atau TOD di Kiara Condong, Bandung. Proyek memanfaatkan lahan milik PT Kereta Api Indonesia atau KAI dan pembangunannya dilakukan oleh PT Astra Internasional menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR tanpa memakai anggaran negara. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Maruarar Sirait, mengatakan proyek tersebut menjadi contoh kolaborasi pemerintah, BUMN, dan swasta dalam penyediaan hunian layak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Menurutnya, untuk penentuan penerima manfaat akan melibatkan Badan Pusat Statistik atau BPS agar tepat sasaran. Sedangkan terkait legalitasnya akan dikonsultasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP.
6: Karena yang kita lakukan bukan menghilangkan, bukan menjual aset negara, tapi yang kita lakukan menambah aset negara dan memanfaatkan aset negara secara positif. Jadi tanahnya punya negara, dalam konteks ini adalah kereta api. Kita akan bicara dengan BPK dan BPKP bagaimana formatnya, yang benar seperti apa, dan hal benar kita ikuti aja dari kacamata auditor negara. Auditor negara itu BPK, auditor pemerintah itu namanya BPKP.
1: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rashidin mengatakan pihaknya akan mengembangkan kawasan Kiara Condong menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Bandung melalui integrasi sejumlah kawasan strategis. Menurut Bobby, nantinya kawasan hunian tersebut akan terhubung dengan berbagai fasilitas strategis milik KAI, mulai dari pusat riset, pusat data atau data center, hingga kawasan perkantoran yang sedang dipersiapkan.
7: Jadi KAI yang sekarang itu di Viaduk itu nanti kita gradually akan kita pindahkan ke sini, kemudian kita di belakang ada data center juga, kemudian housing kita, ini tempat ini ada dua hamparan, 7.000 dengan 2.500, serta nanti kita akan integrasikan dia dengan stasiun Kiara Condong. Jadi diharapkan dari 40,2 hektar lahan KAI yang ada di Kiara Condong ini akan menjadi driver pertumbuhan ekonomi Bandung, Pak.
1: Sebuah rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi pengeroyokan oleh sekelompok remaja di sebuah warung di kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, yang kemudian viral di media sosial. Wakasat Reskrim Polresta Bandung AKP Asep Ahmad Nuron menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa bermula ketika sekelompok pelaku berboncengan menggunakan sepeda motor dan saat melintas di wilayah Bojong Soang, salah satu pelaku menabrak pengendara lain. Alih-alih memberikan pertolongan, para pelaku justru mengeroyok korban hingga terdesak ke arah warung. Setelah itu mereka membawa kabur sepeda motor milik korban. Berbekal rekaman kamera pengawas dan keterangan sejumlah saksi, petugas Satreskrim Polresta Bandung berhasil mengidentifikasi serta menangkap 15 orang pelaku, yang 2 diantaranya masih di bawah umur.
8: Kami mengamankan 15 orang. Pada saat ini, dari hasil pemeriksaan, kami telah menetapkan 6 orang tersangka dengan rincian, 3 orang anak berperan hukum tentang pelaku pengeroyokan, 2 orang lagi tentang pelaku pencurian, dan 1 orang lagi pelaku dengan membawa senjata tajam.
9: Sampurasun Wargi Bandung, setelah diawali oleh kemeriahan di awal Juli, masih ada deretan event menarik berikut ini yang sayang untuk dilewatkan. Tanggal 18 Juli ada festivalin di lapangan Wiradika Secapa Ade, sebuah festival musik dan budaya pop khas Jawa Barat untuk semua generasi. Tanggal 24 hingga 26 Juli, di sekitar area Jalan Braga dan Cikapundung River Spot, hadir Bandung Arts Festival, perayaan seni multikultural dari seniman lokal hingga mancanegara. Tanggal 25 hingga 26 Juli, ada juga Patra Komala Coffee Club X Game Dev Play Biz Connect di Balai Kota Bandung. Dan spesial untuk pencinta kopi, ada Kopi Fest Indonesia di 23 Pascal Shopping Center, 8 hingga 12 Juli 2026. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
10: Iklan layanan

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Jangan begitu jadi perempuan.
2: Aku penasaran. Aku mah anaknya kan kepo. Namanya juga mak-mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Takut.
3: Asal.
2: Kata Gina juga apa.
3: Langsung aja Om Sat. Apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pengen pindah
1: restoran.
3: Iya iya iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku, Mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apa lagi?
1: Apa namanya?
3: Apalagi?
1: Lagi minum versi yang lebih segernya ada enggak sih?
3: Aduh, gitu. Cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Enggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: greatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh.

Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan

0: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta, Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia. Memutarkan

Jakarta 105,1.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia. Weekend itu kadang bikin bingung deh. Mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, active fashion area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
1: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, TIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Yudi Melia Sari Sabasara menemani episode terakhir di minggu ini. Suara santai di edisi hari Jumat. Mau lagu hits apa sih? Yudi puterin request sekarang juga.

FM is suara Bandung, suara warga Indonesia. Yudi Melia Sari, Sobat Suara di Suara Santai, edisi hari Jumat. Nemenin Sobat Suara lagi dari jam 4 lebih 15. Sama dengan menjelang jam 7 malam hari nanti ya, Jumat 17 Juli 2026. Apa kabar guys? Jujur panik ya, karena hari Jumat Bandungnya macet, lumayan padat di jalanan Sobat Suara. Karena aktivitas hari ini dari mulai pagi padat sekali ya, alias pakepuk alias rarudet gitu kan. Gimana harinya kalian Sobat Suara? Apakah dari tadi pagi sudah banyak kegiatan atau aktivitas yang dilakukan? Udah beres belum? Masih ada yang tertunda? Udah beres belum? Ataukah masih ada yang harus dikerjakan, harus ada yang dikejar Sobat Suara? Jangan terlalu memaksakan dirilah gitu ya. Kadang-kadang suka ingat quotes yang bilang push your limit cina gitu ya, push yourself cina ya. Tapi kadang-kadang kalau udah capek terus ngelihat waktu dan possibility-nya, kayak kita yakin kayak ini gak mungkin, bukan menghilangkan rencana Allah ya, tapi kayak gak mungkin ini mah, kayaknya gak akan kekejar gitu. Karena misalnya waktu, keadaan, kondisi cuaca dan lain sebagainya, atau fisik kita yang lelah gitu ya Sobat Suara. Kadang-kadang menyerah untuk menunda, bukan menyerah untuk selamanya, tapi menyerah untuk menunda besok lagi deh gitu. Ketika memang sudah gak sanggup mah ya, kita yang tahu ya kapabilitasnya, kita yang tahu seperti apa kondisinya kita gitu Sobat Suara. Kalau dirasa dilanjutin malah jadi berabe, malah jadi buang waktu, malah jadi kitanya maksain banget dan hasilnya tidak optimal ya, tidak ada salahnya lah nantilah besok lagi gitu. Tapi jujur kalau hari ini aku senang banget karena semua kegiatan checklist dari mulai pagi banget nyiapin biasa ya di rumah gitu, lalu ke bengkel, lalu ke toko alat kesehatan, lalu ada meeting, lalu ada yang harus dibeli, lalu silaturahmi setiap hari Jumat di rumah ibuku, kumpul barengan sama kakak dan keponakan-keponakan gitu ya. Lalu setelah itu berolahraga, lalu setelah itu ke kantor, lalu setelah itu bla bla bla bla, kayak yes gitu, semuanya checklist meskipun harus sedikit terengap-engap ya, terengah-engah gitu Sobat Suara. Karena ya itu tadi padat banget sementara banyak yang harus dikerjakan ya. Kalau masih sanggup hajar, tapi kalau enggak let's taking a break Sobat Suara. Kita istirahat dulu, kita break dulu, kita ngerenghap dulu, kita dengerin dulu lagu Indonesia pilihan favorit terbaik yang pengen kalian request sore hari ini. Siapa tahu bisa bikin moodnya jadi on lagi. Selamat sore, Yudi mau menyapa Sobat Suara yang sudah masuk di 08112051. Ada Kang Johan di Tasik. Hadir nih, dengerin aja deh di balik aktivitas aku di rumah. Hai Kang Johan. Ada Kang Sandiko Seji di Banjaran, lagunya Nano yang separuhku katanya. Lagunya untuk mengenang almarhum Kang Iwan Zain yang selalu diputarkan lagu yang ini. Amin. Okay. Satu dulu ya Kang, kita berbagi jatah dengan yang lain ya. Terima kasih Teh Yuni dan Kang Hendra. Doaku buat kalian berdua lagi sisa-sisa pejuang ya. Ada Elmi, ada Wanda, ada Ibu Mia sebagai operational manager kita. Masih ada tim di 9 kota lainnya juga ya. Doakan semoga kami bisa bertahan, fight until never end. Pejuang Iradio Bandung Cineh yang kau kenang selamanya. Saya selalu tetap semangat. Terima kasih Kang Sandiko Stejo, semangat selalu juga ya. Ada Kang Fuad. Fuad aja deng ini mah ya. Antren The Backbone dong Teh yang tunggu aku. Salam untuk semua pendengar. Sebenarnya mah bukan lagu jadul ya, gak hits-hits gitu. Tapi gak apa-apalah, untuk bikin kalian semangat apapun akan aku putarkan. Kecuali yang jadul pisan ya, yang jadul banget. Sorry udah kemarin. Sama yang buzzer. Mending kalau kalian terdengerin dah ente ya Sobat Suara ya. Jadi mari kita putarkan lagu yang memang saat ini kalian tunggu dan memang yang udah pengen banget kalian dengarkan. Ini adalah salah satu track yang jadi favoritnya Yuni lately, belakangan ini. Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Lagunya terngiang-ngiang terus di telinga. Memang kadang-kadang susah ya Sobat Suara. Ini aktivitas memaafkan termasuk aktivitas yang menguras emosi dan juga tenaga. Kalau belum bisa dimaafin, ya gak usah dipaksain lah.

0: FM-nya, suara warga Indonesia.
1: Iswara. Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Mau ke Ciwok? Ah, soalnya banyak yang baru.
3: Sekarang, Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
2: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus, ada apa lagi nih?
3: Sekarang, Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
2: Belanja jadi makin untung ya?
3: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai

0: sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

dengerin suara warga Indonesia. Sahabat suara, ini udah mau weekend lagi loh, ya kan? Kemana rencananya? Ya, jalan-jalan aja lah tuh, menikmati long weekend barengan sama keluarga dan orang-orang tersayang. Coba deh, menikmati long weekend-nya di tempat yang nyaman dan tempat yang paling menyenangkan untuk Anda barengan sama keluarga di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris, L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota, hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan juga kuliner khas Bandung. Informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi 022-423-2286 atau 087-776-77-0067 dan follow Instagram @lhotelbandung. Debu! Ih, sebel deh. Gak tahu ya, ini doanya aku sih barengan sama teman-teman Iswara tadi habis ngobrol di luar. Semoga ada hujan ya gitu, meskipun agak sedih karena kalau hujan gue baru nyuci mobil ya, Wak. Tapi maksudnya kayak pengen debunya kesapu dulu gitu loh sahabat suara, karena jujur baju rumek weh, kotor gitu kayaknya. Terus telapak tangan sangat kerasa kering sekali, muka pas dibersihin pakai tisu basah atau pembersih tuh hideung coklat gitu. Padahal ya, ya maksudnya kita pakai kendaraan gitu, yang pakai motor apalagi, ini pasti kerasa sekali ya berdebunya sahabat suara. Digunakan maskernya, digunakan jaket double-nya, alat pelindungnya segala rupanya sahabat suara, apalagi kalau yang beraktivitas di luar dan harus menggunakan baju atau apapun yang berwarna putih atau cerah. Ya dipastikan yang sampai rumah bajunya dicuci aja deh, jangan nanti-nanti ya. Karena jujur debunya jos banget, mengerikan, kering, gak enak ke tenggorokan, asli sahabat suara ya. Halo, assalamualaikum Teh Yuni. Waalaikumsalam, absen sore aja teh. Request lagunya Lampu Kuning dari Juicy Lucy. Nunggu saudara mau datang dari Cilacap. Sering banget saudaranya Mas Desi datang dari Cilacap ya. Salam ya buat semuanya juga ya. Sehat dan bahagia selalu buat Teh Yuni dan Ahendra. Matur nuhun, wassalam, sama-sama Mas Desi, terima kasih banyak, salam-salamnya. Ini Kang Johan WA lagi nih, katanya teteh maaf dong mau tanya, kalau Aroni itu kemana ya, sama Awanda gak dikasih tahu. Coba tanya sama Elmi. Kalau gak dijawab sama Wanda, tanya sama Elmi, ntar dijawab deh. Aroni ada kayaknya ya, dengan berbagai macam kesibukan dan aktivitasnya beliau, juga dengan usahanya. Aku juga jujur udah lama gak ketemu sama Aroni, karena memang satu dan lain hal, belum bertemu lagi dengan jodohnya di atas panggung. Cuman memang beliau sudah tidak menjabat, sudah tidak siaran lagi di Islara, sudah tidak bersama dengan Trio Urban lagi begitu. Jadi kalau sekarang ditanyanya kemana, beraktivitas dengan kesibukannya beliau gitu, Kang Johan ya. Terima kasih juga ada Tresna. Teh Yuni apa kabar? Kabar baik. Kapan sih lagu Bulenya bisa direquest? Lagu Bule bisa direquestnya nggak tahu. Aku ngikutin playlist aja nih, masih belum bisa direquest. Oh, cena gitu ya. Mau lagunya Rizky Fabian, Adrian Khalif dong, yang alamat tapi yang remixnya Diva Barus, biar agak joget-joget kecil ya. Siap. Lagunya nanti aku putarkan ya. Kirim salamnya mau buat Teh Yuni aja. Semangat. Sorenya membingungkan, cena. Mendung tapi panas. Iya lagi, gelap tapi ada kayak secercah sinar-sinar gitu loh dari atas langit ya. Tapi aku gak suka udaranya, tidak enak untuk dihirup sama sekali. Bahkan untuk cuman ke depan ya, turun ke mobil, ke parkiran, atau dari parkiran misalnya mau jalan ke minimarket gitu sahabat suara, jujur gak sanggup, harus pakai masker. Karena habisnya batuk-batuk loh. Sekering itu udaranya, iya gak sih? Atau aku aja? Aku aja cana ya. Emang gitu mo ya sahabat suara ya. Hey, buat kalian yang lagi ada di lampu merah, ada ya, sayangnya lagu dari Juicy Lucy-nya bukan lampu merah ya, tapi lampu kuning. Ada aja yang lagi di lampu merah, lagi kesel, lagi lama-lama ya. Aman lah kalau di Bandung cuma beberapa aja yang lampu merahnya lama ya sahabat suara. Jangan keantengan ya, tiba-tiba nunduk aja gitu, balas WA atau lihat sosial media, atau bahkan sempat nonton Netflix misalnya, atau
sempet ngapain gitu ya. Karena nanti pas lampunya udah hijau diklaksonin, kita kaget, rewas, akhirnya bisa jadi gak fokus. Jadi stay fokus kalau lagi berkendara di jalan, mau lampu kuning, lampu merah, apalagi lampu hijau ya guys ya. Kecuali kalau mau request, nanti melipir dulu lah sebentar di tempat pemberhentian gitu kan. Kalaupun misalnya gak bisa melipir-melipir, ya sudah, nanti dengerin aja, karena playlist lagu-lagu Indonesia yang sudah disiapin juga enakan semuanya ya. Ini contohnya nih, aku punya justilusi lampu kuning, terus aku juga udah nyiapin Rizky Febian ya, ada juga nanti lagu mancanegara Nicki Minaj ya yang akan diputarkan, terus ada lagunya Aldran Khalif, dan masih banyak lagi playlist lainnya ya. Selamat sore, halo, ada Tere. Tayuni, apa kabar? Kabar baik Tere, sore hari ini katanya aku pengen banget mendengarkan lagu dari Afgan dong, Teh yang kacamata. Ih cakep. Udah lama aku gak muterin lagunya Afgan. Coba kan, makasih loh udah request. Karena kalau misalnya kamu request, aku jadi kayak seneng bisa dapetin playlist lagu-lagu yang kalian suka juga gitu ya. Lalu akhirnya jadi punya banyak pilihan lagu yang mungkin lama kalian gak dengerin juga gitu loh Sahabat Suara ya. Persiapan nonton Piala Dunia nih Sahabat Suara, mau nonton di mana? Di kota apa? Mau di tempatnya di mana? Mau di kafe apa? Sama siapa? Aku masih bingung. Kemana ya nontonnya, di mana gitu. Ngelihat status teman-teman aku mah ya emang bikin aja gitu ya, barengan sama komunitas gitu, nonton bareng. Terus ada juga yang memang udah booking di kafe, ada yang juga booking di hotel, karena memang beberapa tempat hotel di Bandung juga menyelenggarakan gitu ya. Ada yang langsung datang ke negara penyelenggaranya gitu. Wah edan sih. Aduh gawe ya tamannya kalau misalnya langsung datang nonton Piala Dunia di negara penyelenggara mah ya. Tapi hutang. Aduh, request lagi yuk ya. Yang lain di segmen selanjutnya ini bakalan baca ya. BDG, spasi nama, spasi umur, spasi lagu requestannya, dan kirim salamnya ke 0811 22 1051.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Liburan berkesan dengan suasana sejuk khas Bandung. Kini kembali hadir Padma Hotel Bandung. Resmi buka kembali dengan tampilan baru yang lebih modern. Fasilitas lebih lengkap dan pengalaman menginap yang lebih istimewa. Nikmati perpaduan sempurna antara kenyamanan, keindahan alam perbukitan Ciumbuleuit dan pelayanan hangat khas Padma Hotel Bandung yang selalu membuat setiap momen berkesan. Nikmati keseruan bermain di Kids Club dengan heated family pool bareng keluarga dan juga berenang santai di heated infinity pool. Ikuti juga sunrise yoga atau jaga kebugaran di fitness center lengkap dengan sauna, steam room, ice bucket shower, hingga jacuzzi serta 126 kamar dan suite yang telah diperbaharui dengan pemandangan lembah yang memukau. Dapatkan pengalaman kuliner di The Restaurant hingga Gulali Gelato Bar and Patisserie Padma Hotel Bandung. Ciptakan momen liburan yang lebih berkesan dengan suasana baru, fasilitas lengkap, dan kehangatan pelayanan khas Padma Hotel Bandung. Reservasi sekarang di padmahotelbandung.com atau lewat Padma Hotels App. Padma Hotel Bandung, Jalan Ranca Bentang nomor 56-58 Ciumbuleuit. Padma Hotel Bandung, your getaway to relaxation.
1: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

untukmu. Boleh banget kok ya buat didengerin sore hari ini. Kayaknya tadi lagi emosi meluap-luap gak sih? Nyanyi kenceng banget gitu di mobil ya. Assalamualaikum. Mau ikut request dong tangga terbaik untukmu? Boleh, boleh dong sayangku. Eka lagi di jalan nih, mau meet up juga sama Om Doi. Oh my love, salam ya buat Om Doi, buat semua genggong yang sore hari ini mau hangout, mau ketemuan barengan sama Eka. Selamat menikmati sore harinya. Salam juga kata Eka buat seseorang berinisial C. Hah? Saha C? Cinta Cici Cui Cantika. Siapa lagi sih? Inisial C. Ah, aku enggak tahu. Biarlah inisial C itu menjadi ilusi, halusinasi dan juga misteri. Eka titik di jalan ya. Sudah diputarkan lagunya, semoga happy, semoga senang, semoga yang disemogakan terwujud menjadi nyata. Baik Kak Sarada Yuni, Kang Wahyu di Ciseeng Bogor. Halo, mau request lagunya Anmesh Kamaleng, Anugerah Terindah. Lagunya untuk istriku tersayang. Terima kasih Teh Yuni, selamat siaran dan sukses selalu. Aduh Masya Allah, menimanis gini loh. Ngirim salam dari lagu yang disukain sama istrinya melalui radio Sebandungan, se-Jawa Baratun, bahkan yang lagi streaming dimanapun mereka berada mendengarkan. Salam sayangnya Kang Wahyu untuk istri tercinta. Au, bebeledagan gini dicintainya Teh. Oke Kang Wahyu, nanti ini putarkan ya lagunya ya. Terima kasih. Ada juga Sela. Halo Teh Yuni, selamat sore. Aku baru nge-request lagi nih. Hai, apa kabar? Pengen dengerin dong lagu dari Kahitna. Boleh banget. Kebetulan Kahitnanya kamu requestnya yang barengan Monita Tahalea ya, Titik Nadir ya. Jadi bakalan aku putarkan segera cus setelah ini. Dikirimnya buat Teh Yuni aja, buat semua pendengar Suara Bandung yang juga sedang mendengarkan. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak. Satu lagi ya di segmen ini ya. Halo Teh Siti, apa kabar? Neng Yuni, kabar baik. Tetehku pengen dengerin Adrian Khalif dong yang 2001 kali. Oke. Lagunya diputarkan ya Teh. Iya, siap ya. Kirim salam buat Teh Yuni aja. Ongko Teteh, ongko Neng ya. Angger si Teteh Siti Bay ya. Kirim salamnya buat Teh Yuni aja dan buat semua yang sedang mendengarkan, juga buat krunya Iswara Bandung. Hatur nuhun, sami-sami hatur nuhun Tetehku. Terima kasih banyak buat semua request yang sudah masuk sama dengan segmen ini. Buat yang lain tunggu ya di segmen berikutnya nanti. Dan buat yang masih mau minta lagu, masih panjang kebersamaan kita sama dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Selamat Suara weekend nanti. Mau kemana sih? Bukan weekend nanti kali ya, weekend besok guys. Mau kemana? Udah punya rencana? Mau staycation? Atau mungkin mau sekedar menikmati waktu beres-beres di rumah? Mau me time menonton drakor? Atau mungkin mau sekedar makan, masak-masak, botram? Atau mau beberes, bebersih barengan sama keluarga gitu ya? Atau mau beberes kosan aja? Banyak wacana, banyak agenda yang memang kayaknya identik dengan yang namanya weekend. Weekend itu harus nyari aktivitas gitu ya, biar gak rugi, biar gak mager aja. Dan weekend cepat berlalu tanpa kita sadari Sobat Suara. Mendingan weekendnya kalian datang aja ke 23 Pascal Shopping Center, karena Sobat Suara di sana ada sesuatu yang bakalan bikin kalian amazed. Kenapa? Karena lagi ada persembahan spesial dari BYD Indonesia. Nah, buat Sobat Suara yang lagi mendambakan pengen punya kendaraan atau mobil baru, tahu enggak sih Sobat Suara, kalau mobil itu sekarang tuh ya yang kita cari nih kualifikasinya, enggak cuma harus nyaman doang, tapi juga harus pintar dan juga efisien, apalagi di era harga bensin yang makin mahal dan jalanan yang kerasa aduh coy, macet pisan gitu ya. Gak heran kalau sekarang banyak orang mulai mencari kendaraan dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Kabar baiknya nih, teknologi terbaru dari BYD punya semuanya. Gesit performanya, andal dipakai setiap hari, senyap saat dikendarai, dan pastinya super irit. BYD Indonesia mempersembahkan Dual Technology atau DM Technology. Sebuah inovasi dan sebuah gebrakan sih, bisa dibilang seperti itu ya, yang bikin pengalaman berkendara jadi lebih efisien, lebih nyaman, dan lebih modern. Dengan DM Technology ini, pemakaian bahan bakarnya bisa sampai dengan 65 km per liter guys. Sobat Suara bisa menghemat biaya sehari-hari sampai dengan
60%. Penasaran secanggih apa sih DM Technology dari BYD? Langsung aja datang ke BYD Tech Culture Fest tanggal 15 sampai dengan 19 Juli 2026 di 23 Pascal Shopping Center Bandung. Cus, weekend Sabtu Minggu ini datang ke sana ya. Nah, nanti Sobat Suara bakalan punya banyak banget experience atau pengalaman yang seru, mulai dari Denza B5 Test Ride Challenge, test drive semua produknya BYD, kids activity sampai dengan hiburan lainnya. Jadi mau bawa anak, suami, istri, pasangan, keluarga, semuanya bisa menikmati exhibition ini. Rasakan langsung teknologi terbaru dari BYD dan acaranya tuh free alias gratis. Info lengkapnya silakan cek sosial media resmi dari BYD Indonesia. Buat Sobat Suara yang masih di jalan, hati-hati ya. Semoga selamat sampai ke tempat tujuan. Dan buat Sobat Suara yang mungkin mau mampir-mampir dulu sebelum pulang ke rumah atau sebelum menuju ke agenda selanjutnya, pokoknya enjoy the ride aja. Aduh, enjoy the ride cina. Aku mulai perjalanan lagu-lagu kalian dengan lagu dari pacar aku. Oh, Adrian Khalid. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-86-02-88-88 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
2: Halo warga Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih

0: yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

0: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

Nah, sore hari ini sudah sampai ke tempat tujuan, tempat janjian, atau sudah sampai di depan perumahan? Aduh, komplek perumahan cana ya. Ih, kenapa sih suka telat ngabarinnya? Kan udah nyampe rumah. Kenapa gak dari tadi janjiannya? Ya kadang-kadang kita kan gak selalu melulu megang handphone ya Sahabat Suara. Ada kalanya kita away from our smartphone gitu, karena mungkin pekerjaan dan memang kewajiban yang harus kita jalanin gitu SOP-nya. Ada beberapa pekerjaan yang memang mempersilahkan kita boleh dibawa ke studio, misalnya kayak Yun lagi siaran gitu ya, karena takutnya ada yang japri menyampaikan pesan atau seperti apalah gitu. Ada yang gak boleh sama sekali ke ruang kerjanya bawa handphone. Ada yang di locker handphonenya tuh gak boleh benar-benar seharian. Ada yang istirahat doang boleh deh, curi-curi waktu untuk ngelihat siapa tuh ada kabar atau ada apa gitu ya, atau pas benar-benar momen istirahat aja. Aku ngalamin banget dulu punya someone special yang memang dalam pekerjaannya tidak boleh membawa smartphone. Nah, di tempat janjian akhirnya bingung sendiri, udah jam segini belum datang, apakah mau ditungguin terus, apakah membatalkan dan lain sebagainya. Akhirnya jadi marahan ya. Tapi akhirnya sekarang kayaknya SOP atau aturan untuk membawa handphone ke tempat kerja tuh lebih longgar gak sih? Asal gak ngeganggu, asal tidak mengoperasikan handphone, nonton yang enggak-enggak ya, maksudnya kayak nonton naon sih, nutup penting lagi kerja gitu ya. Atau mungkin nonton hal-hal yang kayak men bisa lo lakuin nanti gitu saat lo istirahat atau break gitu. Jadi misalnya handphone memang benar-benar fungsinya adalah alat komunikasi untuk tahu kabar dirimu bersama dengan orang-orang terdekatmu, keluargamu, takutnya ada urgent biar kamunya bisa diakses gitu ya. Atau mungkin handphone karena memang bosnya beberapa kali nelfonnya bukan ke telepon kantor, tapi perlu kamu untuk berkomunikasi dan lain sebagainya lah. Kayak udah banyak kelonggaran, tapi semoga kita adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan peraturan-peraturan untuk membawa handphone atau smartphone ke ruangan kerja dengan sebaik-baiknya ya Sahabat Suara. Jangan sampai nanti teh keganggu ruangan sebelah sama suara kita yang kayak ujuk-ujuk lagi nonton naon gitu, suaranya kencang banget misalnya gitu Sahabat Suara. Atau mungkin terganggu dengan kita yang ujuk-ujuk lagi googling sesuatu atau dengan suara yang agak terlalu mengganggu di ruang kerja sebelah apa sekat ruang kerja teman sebelah kamu gitu ya, kan suka sebel ya. Kita jadi tahu dia lagi nonton apa, kita jadi tahu dia lagi kepoin account siapa dan lain sebagainya ya. Jadi kalau diperbolehkan bawa smartphone ke tempat kerja masing-masing, gunakanlah dengan bermanfaat. Dan ingat, teman-teman di sosial media itu teman-teman yang maya, teman-teman yang ada di dunia kerja, di sekeliling kita, di sekolah, di kampus, adalah teman-teman di dunia nyata. Jadi tahu dong porsinya, harus membagi lebih besar perhatian terhadap yang mana gitu ya Sahabat Suara ya. Menjelang weekend, perhatian juga kayaknya untuk keluarga atau orang-orang tersayang dong, bener gak sih? Apalagi menjelang weekend hari Minggu nanti Sahabat Suara bisa banget memanjakan keluarga, teman-teman, atau ngumpul barengan komunitas di Pago Restaurant The Papandayan Hotel. Karena ada Asian Food Market yang sebelumnya menemani Sabtunya kalian, sekarang hadir setiap hari Minggu jam 12 siang sampai dengan jam 4 sore. Konsepnya memang berubah menjadi Sunday Brunch ya. Sahabat Suara akan disuguhi dengan menu all you can eat. Ada beragam pilihan menu Asian, dari mulai Yong Tau Fu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy four. Jangan dulu, kenapa kamu? Aku belum mau. Kenapa sih udah mau bumper? Aku masih ngomong lagi iklan, gile loh. Siapa yang gile? Gue juga. Gue yang masang. Ya, jadi Sahabat Suara jangan lupa ya, selain berbagai macam menu pilihan Asia, tadi ada yang tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit ya. Ini bisa dinikmati Sunday Brunch ini hanya dengan Rp250.000 net per orang. Ada promo buy 4 get 5. Reservasi dulu ya biar nanti bisa disiapkan tempatnya. Di WhatsApp 0811-2232-392 atau follow Instagram at Togo Restaurant dan juga at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond. Nah, kalau sekarang mah boleh
Kalau sekarang mau boleh bumper, mau maju kamu. Ya Allah, gak sanggup deh. Tiba-tiba ngong aja gitu sendiri ya. Sabar dong guys. Masih mau request? Aduh, kayaknya udah mepet mau maghrib nih Sobat Suara ya. Jadi ikutin aja playlist ya, lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik dan juga mancanegara pilihan terbaik sudah disiapkan untuk menemani suara harinya kalian. Let's play this song. Ini masih jadi track favorit kayaknya ya dari Sobat Suara yang minta ataupun mungkin masih ada di playlistnya Yuni sore hari ini. Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Semoga waktu kalian gak terbuang-buang sia-sia ya hari ini Sobat Suara. Jadi mari kita kejar yang harus diselesaikan. Mari kita beresin yang memang masih bisa ketenagaan. Tapi kalau sudah lelah, marilah kita sejenak ngerenghap dulu. Karena beberapa saat lagi akan diputarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan juga sekitarnya. Masih dari studionya Suara Bandung di Jalan Supratman nomor 1 lantai 2. Ini Melia Sari barengan sama Pipi Onditi Hendra. Bakalan muterin lagu-lagu favoritnya Sahabat Suara. Enjoy.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi, makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat, please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo Buy 4 Get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Pop Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: gak sih? Niatnya mau berangkat kerja nyaman, malah kejebak macet. Bensin boros, mood turun, perjalanan jadi gak menyenangkan. Tenang, BYD Indonesia mempersembahkan Dual Mode Technology. Teknologi terbaru dengan performa tinggi, pengalaman berkendara modern dan nyaman, serta efisiensi bahan bakar sampai 65 km per liter. Bisa ngurangin daily cost kamu sampai 60%. Mau ngerasain langsung inovasinya? Datang ke BYD Tech Culture Fest 15-19 Juli 2026 di 23 Pascal Shopping Center Bandung. Free entry. Cobain teknologi terbaru BYD, hiburan seru, dan pengalaman berkendara modern dalam satu festival spektakuler. Plus banyak merchandise gratis yang bisa kamu bawa pulang. Info lengkap langsung cek sosial media BYD Indonesia sekarang.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, sahabat suara, buat kalian yang berada di wilayah Bandung dan sekitarnya. Kok kayak lagu jingle radio sebelah ya? Macet gak? Gak ya? Gak macet, belum kerasa sahabat suara. Karena memang belum normal ya kayaknya aktivitas anak-anak sekolah. Tapi ya kan kalau yang kerja mah udah pasti sama aja ya, dari jam 8 pulang jam 5. Dan kemacetan biasanya tuh terjadi dari jam 05, jam 5 sampai dengan menjelang jam 7 malam tuh biasanya pada det keneh macet gitu sahabat suara. Tapi di kawasan Supratman, Cicadas dan sekitarnya ini tidak terlihat kemacetan yang berarti ya. Biasa aja hari ini mah, santai aja. Padahal ini hari Jumat loh. Biasanya kalau hari Jumat tuh kayak lebih padat gitu sahabat suara. Ah capek deh setiap hari menghadapi kesibukan, menghadapi kemacetan, menghadapi segala rupa problematika gitu ya sahabat suara. Pengennya chill, pengennya relax aja, menikmati keindahan alamnya kota Bandung gitu ya. Cocok sahabat suara. Yuni ajakin sahabat suara untuk menikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung di Damai Delights, hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delight, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak terlupakan. Ini setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam guys. Berarti kalian reservasi sekarang kalau mau booking untuk besok gitu kan. Kalau mau acaranya atau momen spesial diselenggarakan besok.

becomes extraordinary. Pengen makan apa ya? Aduh, mulai ya. Pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul di jam-jam rawan lapar gini, Sahabat Suara. Pengen makan di mana ya, Sahabat Rosen? Ayam kemarin, ikan udah, bebek udah, asin cumi udah, cina, ikan asin-asinan udah, apalagi atuh guys, meni udah kepapai semua Sahabat Suara ya. Mendingan buat cari referensi menu mau apa, tanya sama orang terdekat atau orang terkasih atau orang yang sekarang lagi ada barengan sama Sahabat Suara ya. Biasanya kalau ngumpulnya bareng-bareng ini, aku sih suka pilih menu yang berbeda sama teman-teman yang lain. Kenapa? Biar bisa saling icip, apalagi kalau datang ke resto yang lagi hits atau resto yang lagi happening Sahabat Suara, biar bisa saling icip gitu ya. Tapi ya kalau seleranya sama ya no izin nasi goreng seafood, yang lain mungkin akan sama juga gitu ya Sahabat Suara ya. Apapun lah makanannya, yang penting tidak dikonsumsi terlambat ya. Karena kalau udah telat makan di udara yang sedang tidak menentu kayak gini, kondisi kalian lagi capek, banyak kerjaan, lembur, persiapan mau nonton bola gitu, final nanti begadang, ya, daripada nanti letoy Sahabat Suara. Jadi mendingan jangan ditahan-tahan kalau sudah lapar, sudah jamnya makan. Selamat menikmati hidangan santap malamnya. Selamat jalan-jalan di hari Jumat malam yang biasa dihabiskan dengan nongkrong atau ngopi-ngopi aja, atau mungkin sekedar mau jalan-jalan Sahabat Suara. Apapun aktivitasnya, semoga aktivitas hari Jumat malamnya kalian menyenangkan. Masih banyak lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik yang sudah Yuni siapkan untuk menemani kalian Sahabat Suara. Jangan kemana-mana ya.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

0: Bank Indonesia. Sahabat Suara, sebelum Yuni closing nih, Yuni mau bagi informasi dulu buat Sahabat Suara yang merupakan pengguna layanan dari Mail Center Service Provider. Kalau dari tanggal 2 Juni 2026 yang lalu, pemerintah Kota Bandung ini sedang melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Mail Center Service Provider berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Informasi lebih lanjut silakan hubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817 1076 88 8. Sempurnanya aku untuk dirimu. Ada banget teman-teman yang NPD di sekitar kita. Banyak. Gak cewek gak cowok. Ada guys, it's okay lah ya. Biarkan mereka hidup di dunianya mereka. We're living our real life. Gimana persiapan untuk menyaksikan pertandingan Viva World Cup 2026 guys di weekend nanti? Wow, happy loh. Hari Senin kerja nih. Hari Minggu begadang, Seninnya kerja. Ya udah deh, cuti aja. Nah, cuti aja guys ya. Senin Selasa. Ya kan, karena yang hari Seninnya kan jam 2 dini hari ya. Ngantuk takutnya. Jadi Selasanya masuk gitu. Bisa enggak sih? Au. Hah, buat sahabat orang sudah menantikan FIFA World Cup 2026 guys yang bakalan segera terselenggara di hari Minggu 19 Juni 2026 di jam 04.00 WIB dini hari ya. Enggak dini hari dong, ini mah udah subuh ya. Minggu subuh guys, untuk memperebutkan juara ketiga ya kan, Sahabat Suara. Third place playoff Prancis melawan Inggris, France versus England, siapakah yang akan berada di posisi yang ketiga nanti. Sementara untuk finalnya di hari Senin 20 Juli 2026 di jam 02 nih. Ini 02 juga udah masuk subuh sebenarnya ya, gak dini-dini hari banget guys. Ya kan, ini akan mempertemukan Spain dan juga Argentina. Siapakah kira-kira yang akan menjadi juaranya ya? Aduh, Prancis dulu deh sama Inggris, pegangannya yang mana guys? Nah, baru nanti mikirin persoalan berikutnya. Spanyol sama Argentina gue pengen mana ya gitu. Sama Suara ya, semoga sudah menemukan tempat untuk nanti menghabiskan dini hari ataupun subuhnya hari Senin, hari Minggu dan juga hari Senin ya. Semoga juga sudah menemukan temannya, sudah menemukan gengnya ya. Karena kalau misalnya nggak rame-rame di tempat umum ya nggak seru ya, kecuali kalau kalian nontonnya sendirian aja streaming gitu di rumah gitu ya, atau di handphone atau di smartphone-nya Sahabat Suara, terserah lah ya. Aku pun sampai sekarang belum menentukan mau di mana. Agak-agak nggak sanggup nih kayaknya ya, ya Allah. Tapi ya yang hari Minggu aman lah, langsung bangun salat subuh gitu kan. Yang hari Seninnya agak ripuh nih guys ya. Kita lihat saja nanti ya Sahabat Suara ya, kemeriahannya kerasa sama dengan sekarang. Udah pada punya belum? Udah pada punya belum? Baju-baju jersey gitu ngumpulin gak sih? Kemarin tuh aku sempat ngecengin baju jersey-nya Jepang. Bagus banget, full color putih, bagus banget deh ya. Tapi terus tiba-tiba Jepangnya balik guys. Ah, jadi dibeli sama aku ya. Kumaha atuh. Jadi sekarang pilihannya aku beli yang mana ya? Prancis, Inggris, Spanyol, Argentina. Kita lihat saja nanti ya Sahabat Suara ya. Semoga yang kamu juarakan akan benar-benar menjadi juara ya. Yuni pamitan dulu barengan sama Opi Pendut Hendra. Selamat menikmati akhir pekan kalian di 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, dim sum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z on the go. Bawa Sierra Compact 220 ml karena mini lebih praktis. Sierra dari Bandung buat kamu.
1: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go. Bawa Sierra Compact 220 ml, karena mini lebih praktis. Sierra, dari Bandung buat kamu.
1: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Faskes di Kota Bandung dilarang tolak pasien darurat. Turnamen pramusim Piala Presiden digelar 25 Juli 2026. Pembangunan rusun bantu kepemilikan rumah bagi masyarakat. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melarang keras seluruh fasilitas kesehatan atau Faskes di Kota Bandung menolak pasien dalam kondisi darurat. Faskes harus profesional dalam melayani pasien dan Farhan tidak ingin ada insiden penolakan dalam urusan layanan kesehatan di Kota Bandung. Farhan mendorong agar tenaga kesehatan bisa memberikan layanan optimal kepada pasien yang membutuhkan pengobatan. Menurutnya penyelamatan nyawa dan perawatan medis adalah prioritas utama yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan sebelum mengurus administrasi. Farhan menegaskan akan memberikan sanksi kepada pimpinan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit jika terbukti menolak pasien yang membutuhkan perawatan medis.
3: Penekanan dari kami adalah tidak boleh ada satupun faskes di Kota Bandung yang menolak pasien. Jadi yang dikedepankan pertama kali oleh para petugas yankes ini adalah pelayanan. Ya, pelayanan heula gitu. Jadi para nakes ini harus memberikan mengedepankan pelayanan dan dilanjutkan dengan penanganan. Karena sangat tidak mungkin dan tidak adil ketika ada orang dalam keadaan yang sangat parah masih dikejar-kejar dengan pertanyaan mau BPJS atau mau umum, kan tidak adil ya, nggak boleh gitu gitu. Jadi tangani dulu, udah stabil baru kita masuk ke administrasi. Kalau punya puskesmas atau RSUD maka ancamannya bisa pemberhentian. Kalau swasta yang melakukan hal itu izinnya akan saya review.
2: DPRD Kota Bandung mendukung penuh reaktivasi dan pembukaan kembali rute penerbangan komersial di Bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung yang rencananya mulai 17 September 2026 mendatang. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bandung, Tony Wijaya, secara konsisten mendorong upaya pemerintah Kota Bandung untuk mengaktifkan kembali bandara, baik untuk rute domestik maupun internasional. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, Tony optimis reaktivasi bandara yang berada di pusat kota tersebut akan mendongkrak ekonomi masyarakat dan mempermudah akses pariwisata serta bisnis di Kota Bandung.
4: Alhamdulillah, ini sebuah perjuangan Pak Wali Kota dan alhamdulillah usulan itu sangat didengar. Ini sebuah usaha yang bagus ya, hebat, luar biasa Pak Wali Kotanya. Semoga dengan dibukanya Bandara Husein Sastra Negara ini sangat bermanfaat buat masyarakat Kota Bandung. Artinya meningkat fasilitas yang dilengkapi oleh Husein Sastra Negara ini nanti akan menjadi kesuksesan buat Kota Bandung.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 siap digelar mulai 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Bandung dan Surabaya. Ketua Steering Committee Piala Presiden 2026, Marwarar Sirait, menilai turnamen pramusim ini memiliki peran penting sebagai sarana regenerasi pemain sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi antar klub. Pasalnya turnamen tidak hanya mempertemukan sejumlah tim papan atas tanah air, tapi juga menghadirkan 3 klub kuat Asia Tenggara yang akan menjadi ujian kualitas bagi peserta domestik. Marwarar menambahkan sebagai bentuk penghargaan, hadiah bagi juara di Piala Presiden 2026 mencapai 6 miliar rupiah, meningkat dari penyelenggaraan tahun sebelumnya sebesar 5,5 miliar rupiah. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, laga pembuka Piala Presiden 2026 akan mempertemukan Persib Bandung melawan Arema FC yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung.
5: Mulai tanggal 25 Juli ya, di Bandung antara Persib melawan Arema. Biayanya kita naikin dari 5,5 miliar juara 1 jadi 6 miliar.
6: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menginisiasi proyek percontohan hunian vertikal berbasis Transit Oriented Development atau TOD di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung. Proyek akan berdiri di lahan milik PT KAI seluas sekitar 9.000 meter persegi untuk menyiapkan 1.000 unit rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR yang didanai penuh oleh pihak swasta tanpa mengurangi nilai aset negara. Chief of Corporate Affairs PT Astra International, Boy Kelana Subroto, memastikan secara pendanaan korporasi telah sepenuhnya siap dieksekusi untuk mendukung pembangunan kawasan yang mengintegrasikan hunian dengan jaringan transportasi publik dan pusat aktivitas ekonomi di Kota Bandung tersebut.
1: Nanti kami akan bekerjasama dengan Astra Property di divisi kami, properti di dalam Astra, yang akan membantu kami membangun rumah susun, rumah layak huni ini di tanah seluas 9.000 meter persegi kurang lebih ya, jadi 7.000 plus 2.000 lebih, sehingga bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat sekitar.
2: Terkait dengan berita sebelumnya, hingga saat ini jumlah masyarakat di Jawa Barat yang belum memiliki rumah mencapai 2 juta kepala keluarga. Dari jumlah tersebut 5% atau 90.000 diantaranya ada di Kota Bandung. Oleh karena itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyambut positif adanya pembangunan rumah susun di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung yang akan menambah angka kepemilikan rumah masyarakat Jawa Barat. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan, Herman berharap dengan program kepemilikan rumah bagi warga kurang mampu akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7: Jawa Barat dengan 51 juta lebih penduduk, jumlah kepala keluarganya di 16 juta, dan backlog kepemilikan atau masyarakat yang belum memiliki rumah ada 2 juta. 5% diantaranya, kurang lebih 90 ribu ada di Kota Bandung. Dan ini angin segar, program 3 juta rumah di Jawa Barat sangat terasa. Tempo hari di Bekasi, ya, Meikarta, dibangun 141 ribu unit, dan saat ini persiapan akan dibangun 1.000 unit.
2: PT Kereta Api Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Barat atas perhatiannya terhadap kasus pengeroyokan yang dialami petugas penjaga perlintasan sebidang. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, mengatakan dukungan dari pemerintah daerah merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap para petugas yang berada di garda terdepan dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Reporter Suparno Hadisaputro kembali melaporkan, Kuswardoyo juga mendukung penuh langkah cepat aparat kepolisian dalam mengungkap kasus dan menangkap para pelaku, serta memprosesnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
8: PT Kereta Api Indonesia dan pemerintah saat ini tengah giat-giatnya untuk memastikan keselamatan berlalu lintas di perlintasan sebidang dan juga meningkatkan status dari perlintasan sebidang yang ada di wilayah Jawa Barat khususnya. Kami berharap kejadian ini tidak akan terulang kembali dan tentunya penanganan kasus pengeroyokan ini bisa dilaksanakan dengan secepatnya sesuai aturan yang berlaku.
2: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
9: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
10: @iswara.official.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FMI, suara-suara warga Indonesia. Masuk di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam di hari ini. Seperti biasa, awal-awal jam siaran gue, boleh dong update-update traffic info, mood lo, boleh apapun itu ya. Tinggal WhatsApp aja ke iSuara di 0816 114 1014. Abis ini gue bacain WhatsApp lo ya.

Sahabat Suara yang sudah masuk di WhatsApp AI Suara di 0816 114 1014. Ada Noval. Udah sampai rumah nih bang, tinggal masak Indomie aja. Wih, enak banget ya kalau abis pulang kerja masak Indomie tuh. Mantap coy. Kemarin gue abis cobain resep Indomie baru ya, yaitu adalah mie goreng, tapi dia agak dibikin creamy dikit, pakai telur setengah mateng. Itu enak banget. Jangan lupa lo tambahin yang crispy-crispy, lo bisa pakai bawang goreng atau pakai nugget gitu misalkan.

0: Apakah iya buat kamu yang masih di Semanggi macet nggak?
1: Ya udahlah, kalau udah sampai rumah kabarin ya Sinta. Boleh WhatsApp lagi. Apa agenda kamu nanti kalau udah sampai rumah? Buat kamu yang masih di jalan, hati-hati. Eh, pengen tahu dong rutinitas kamu kalau udah sampai rumah tuh apa sih? Habis kerja gitu ya, polanya tuh gimana? Buka pintu, langsung rebahan. Atau kan ada juga yang gue tuh tipikal yang gak bisa tuh pulang kerja langsung rebahan gitu tuh gue gak bisa. Gue harus yang namanya bersih-bersih dulu. Bahkan kalau istri gue itu makan dulu baru mandi dan sikat gigi, gue gak bisa. Gue mandi dulu baru makan, baru saya sikat gigi. Gue pengen gue melakukan aktivitas di rumah tuh dengan fresh gitu loh, udah bersih gitu loh sahabat suara. Kalau lo gimana kasih tahu gue di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Weekend itu kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa,

0: Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: pengen bacain respon dari sahabat suara mengenai rutinitas mereka kalau udah sampai rumah tuh apa. Ada Nando, kalau udah sampai rumah gue terbiasa untuk main PS dulu bang. Game yang lagi gue mainin sekarang adalah Fortnite. Sama kayak gue. Tapi katanya bener tau, kalau lo main game sebelum atau sebelum dan sesudah beraktivitas tuh kayak nge-refresh lagi otak lo. Kayak lo nge-gym, otot kan harus dipanasin dulu kan. Nah itu tuh dengan cara main game sahabat suara. Ada yang begitu. Sekarang ada dari Sarah. Kalau udah menyentuh rumah katanya dia itu harus masak dulu. Dia bukan tim yang jajan di luar. Bagus Sarah. Mungkin kamu visioner orangnya. Mungkin kamu juga ada yang dituju. Pokoknya apapun yang kamu tuju, apapun yang sahabat suara tuju secara finansial, semoga cepat tercapai. Semoga tidak ada barang-barang receh yang mengganggu lewat di FYP kamu dan harus kamu beli ya. Semangat nabungnya.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026 tanggal 21 hingga 23 Juli 2026 mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita Benuan Hilir Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

104,4 FM, suara warga Indonesia. Hampir belibet gue. Masih barengan sama Beryl di Nongkrong bareng Beryl. Lanjut siaran sampai jam 10 malam. Jadi jangan lupa di save nomor WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Ditunggu ya curhatannya.

Mamat FM, suara-suara warga Indonesia. Beryl Rasandavi masih nemenin kamu di Nongkrong Bareng Beryl. Bacain dulu WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk nih di WhatsAppnya Iswara yang lagi update. Bang Ber, akhirnya gue touchdown rumah gue di Bekasi. Hari ini macet banget katanya. Ya namanya juga malam Sabtu ya. Bahkan Iswara ini lagi ada agenda nonton bareng loh di Blok M. Kali-kali kita ketemu gitu ya. Buat kamu yang mengarah ke Blok M, sampai jumpa di sana sahabat suara. Yang lain yang pengen update-update traffic info boleh banget tinggal chat Beryl aja karena sungguhnya gue butuh temen nih. 0816 114 1014.

0: 100% mata air alami.
1: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
5: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
6: Memainkan musik pilihan.
7: Suara.
8: Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl. Dan sekarang waktunya BTS berani terbuka sama Beryl. Sesi curhat, guys.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Oce, oce, oce, oce. Curhatannya ini udah masuk, tapi sebenarnya curhatan kemarin ya. Enggak deh, sekarang deh. Ber, dari Dian. Ber, gue punya dua sahabat. Bertiga selalu bareng dari kuliah. Sampai satu hari mereka berantem gara-gara masalah kerjaan. Yang satu bilang yang satunya gak profesional. Yang satu lagi ngerasa gak dihargain. Awalnya gue mikir paling besok juga baikan. Ternyata enggak dong. Mereka sama-sama berhenti ngobrol. Yang bikin capek, dua-duanya tetap ngajak gue jalan, tapi maunya gantian. Jadi selama hampir 3 bulan, gue kayak punya dua kehidupan. Ketemu A di hari Sabtu, ketemu B di hari Minggu. Sampai akhirnya mereka ketemu lagi di nikahan temen. Gue yang deg-degan duluan, jujur. Sama tau Dian, gue juga deg-degan nih denger cerita lo. Ternyata mereka salaman, ngobrol, dan sekarang udah baikan lagi. Dari situ gue belajar, kadang orang yang paling capek di sebuah pertengkaran tuh justru bukan yang berantem. Iya benar. Yang paling capek itu adalah lo yang nengahin. Apalagi lo mau gak mau, jadi gak efektif juga kan. Lo jadi keluar kos lebih untuk ngeladenin mereka jalan. Karena kan lo jadi jalan dua kali gitu ya. Yang biasanya lo jalannya bertiga langsung bret, sekarang jadi kepisah. Semangat terus ya nyamuk.

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: Sekolah Showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
1: Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasendavi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

101,4 FM suara, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Beril sudah harus sampai di penghujung acara. Kita akan ketemu lagi di minggu depan, sahabat suara. Beril siaran dari jam 8 sampai jam 10 malam setiap hari Senin sampai Jumat. Terima kasih buat kamu yang nemenin aku yang di jalan, hati-hati, jangan ngantuk. And it's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you next week. Bye!

0: nyari yang seru kayak gini.
1: Tadi kan kita juga masih main bagasi ya, bener gak sih?
2: Betul, kata-katanya terus, gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
1: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
2: tapi
1: gak boleh di rumah sakit.
2: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
1: Iya.
2: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
3: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
1: Itu kalau masa
2: penyakitnya sering iya nambah.
1: Masa atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi yuk. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
2: Mau bacain WhatsApp lagi ya? Malu. Malu.
1: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
2: Wah, bola apa nih?
1: Apa nih kalau bola?
2: Bola apa
1: bola
2: nih?
1: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
2: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
1: Masa?
2: Di lapangan bola juga harusnya dua.
3: Satu
1: bolanya.
3: Satu kan cadangan, bola cadangan.
2: Iya, bola cadangan.
1: Takutnya bolong bolanya.
2: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
1: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
2: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
1: Kalau di lapangan sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
2: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
1: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Emang udah pada hampir mampus, nggak boleh.
2: Iya kan.
0: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 29 Mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihan.

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan,

0: pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun. Malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
1: Oh, jadi gitu.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif. Enggak
2: berfungsi kalau
1: emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilutin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah ya.
0: Dan udah enggak bisa.
3: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
0: Radal.
3: Tergejenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jadi rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras. Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi nih ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
2: Maksud wiwinya apa ya?
5: Maksud wiwi. Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada 2 lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
4: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel. Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids. Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya, dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.